Solera Fortuna. Follow Instagram. Jam 7 pagi. Selamat dalam perjalanan menuju tempat aktivitas. Semoga hari ini hari terbaik.

0: bumi. Radio panggung terima Fortuna FM.
1: Ilmu lebih mulia daripada harta. Kumail bin Ziyad bertutur, suatu kali Ali bin Abi Thalib alaihissalam menggandeng tanganku dan mengajakku ke gurun dan duduk di atas tanah. Aku pun duduk. Selanjutnya Imam Ali alaihissalam berkata kepadaku, "Wahai Kumail, camkanlah apa yang aku akan katakan padamu ini. Sesungguhnya manusia ada tiga golongan, ulama yang ilahi dan tulus, orang yang menapaki jalan ketakwaan, dan orang yang dombang ambing bagaikan nyamuk kecil yang terbawa oleh angin kemanapun angin itu pergi. Wahai Kumail, sesungguhnya ilmu pengetahuan itu lebih baik daripada harta, karena ilmu pengetahuan adalah penjagamu, sementara engkau yang harus menjaga harta. Bila engkau belanjakan hartamu, ia akan berkurang. Sedangkan ilmu, semakin engkau belanjakan, maka ia akan semakin bertambah. Wahai Kumail, mereka yang kaya harta tetapi kikir, sebenarnya mereka itu mati tetapi tampak hidup. Dan orang-orang yang berilmu senantiasa hidup hingga hari penghabisan."

0: Recebida por comandante Rafael Sucabumi. Saudara Formula, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Formula FM, Radio Pabrik Drena di Sukabumi.
1: Iya, yeah. Selamat pagi.
2: Di acara Celah Bewara ya, bareng saya dan juga Bayi Spa sampai nanti pukul 9.
1: Jadi betul sekali.
2: Ya, jangan kemana-mana karena kita akan ada berita terupdate tentunya ya, Bayi Spa ya.
1: Yap.
2: Oke, untuk lagunya nih aku ada dari Gama, 1 atau 2, Genjreng.

0: 14.30 waktu Indonesia Barat. Korban adalah nan bocah laki-laki berusia 6 tahun warga Pelabuhan Ratu. Saat kejadian ia datang ke kolam renang bersama dua saudaranya yakni CI, berinisial CI yang umurnya 10 tahun dan juga berinisial I yang umurnya 16 tahun dan juga diantar bibinya. Polisi melakukan penyelidikan atas peristiwa ini. Kapolsek Pelabuhan Ratu AKP Yaser Arafat menjelaskan, sebelum peristiwa terjadi, korban diduga sedang berlomba menyelam bersama kedua keponakannya di kolam renang. Dan juga nih, kata Yaser, korban sebelumnya berlomba menyelam bersama kedua keponakannya berdasarkan keterangan pengelola kolam. Korban kemudian ditemukan sudah mengambang di dalam air dan sempat ditolong oleh seorang pengunjung bernama Rohman. Ya, seperti itu. Ya, baik, Sonia Fortuna, mungkin kurang perhatian juga kali ya.
1: Pengawasan. Biasanya kalau ke kolam renang ya harus ada pengawasin.
0: Iya.
1: Pengawasnya. Biasanya juga di setiap apa wisata atau tempat kolam renang suka ada pengawasnya kan?
0: Iya, biasanya.
1: Terus udah gitu udah mah pengawasnya di situnya kurang mungkin penjagaannya, terus orang tuanya juga harus memantau.
0: Bibinya,
1: ini bersama bibi ya. Bibinya lagi asik selfie. Bisa jadi apa enggak? Bibinya berenang enggak?
0: Enggak
1: kan? Iya, memantau mestinya.
0: Betul.
1: Aduh bibi.
0: Mungkin
1: kebayangnya tak orang tuana nitipkan karena bibi, ka bibina
0: 6 tahun ya, berarti sekitar TK gitu ya kalau 6 tahun.
1: Betul. 6 tahun ya. Iya. Aduh.
0: Kalau sulit sih kebayang orang tuanya ibunya di rumah gitu ya.
1: Iya kan nitipin ke bibinya.
0: Betul. Udah tahu.
1: Wah, diajak mah hey, orang berenang yuk cina meren gitu tanya.
0: Iya, betul seperti itu ya.
1: Jadi perhatian ya Saudara Fortuna untuk Anda yang punya mungkin anak yang masih di bawah umur.
0: Betul.
1: Yang memang apalagi dalam
0: pengawasan.
1: Datang ke tempat rekreasi itu butuh sangat pengawasannya.
0: Betul.
1: Jangan sampai kita lengah.
0: Iya.
1: Jangan sampai kita keasikan sendiri ya, dan
0: mungkin
1: jangan
0: si
1: sampai
0: anak
1: kita
0: udah
1: menyesal.
0: Iya.
1: Tapi biasa kalau di kolam renang kan banyak.
0: Iya.
1: Gimana kita untuk fokus kan ya itu balik
0: betul.
1: Lagi kita harus fokus pada keluarga ibaratnya orang-orang yang
0: betul.
1: Di situ dan tidak menutup kemungkinan kita juga fokus selain memantau itu memantau yang lainnya juga mungkin yang mungkin mereka keluarganya tidak memantau ya biasanya gitu kalau orang tua
0: betul.
1: Pemikirannya tidak asik sendiri selfie atau chat atau scroll
0: betul.
1: Mungkin baik jadi pelajaran
0: betul.
1: Aja ya di sini menjadi satu peringatan
0: sayang
1: yang amat sangat
0: betul.
1: Kita seperti kecolongan ya. Kalau hal seperti itu terbaik lagi semua sudah menjadi takdir juga ya, tapi nih keteladanan kita sebagai yang dewasa tidak mengawasinya. Kalau tadi kan tenggelam ya di kolam renang, kalau di sini hilang detik-detik hilangnya bocah 5 tahun di Sukabumi. Tangis ibu pecah saat sandalnya ditemukan, saat hanya sandalnya saja yang dilihat ya terlihat maksudnya.
0: Betul.
1: Harapan keluarga untuk menemukan Fadlan Alfarizi 5 tahun dalam keadaan selamat masih terus menyala hingga Jumat kemarin petang ya di tanggal 3 Juli. Tim gabungan masih menyisir aliran Sungai Cicatih di sejumlah titik di sekitar Kampung Babakan Gobang, Desa Cibunar Jaya, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi. Di tengah upaya pencarian, keluarga dan juga saksi mulai mengungkap detik-detik terakhir sebelum bocah ini dinyatakan hilang.
0: Betul.
1: Bagi Irmawati, 36 tahun, ibu dari Fadlan ini, Jumat pagi seharusnya menjadi hari yang biasa. Setelah memandikan putra keduanya ini sekitar pukul 9.30, ia mengizinkan sang anak bermain bersama teman-temannya. 5 tahun loh ya. Itu jangan diabur.
0: Sama, di, hampir sama
1: ibu 5 tahun, ibu ada 15 tahun mainnya ke Harti gitu. Ya 5 tahun ibu. Mama bade ameng misal. 5 tahun tuh masih butuh sangat pengawasan.
0: Sangat, belum gitu ya.
1: Belum tahu itu bahaya juga 5 tahun itu ya ibu. Nah tos ibak tos diacukan dipupuran cina amang jana diizinkan kasnya teman-temannya. Namun seperti biasa ia lebih dulu berpesan agar Fadlan tidak pergi terlalu jauh dari rumahnya. Ngaran oge budaknya diomongan sekali moal ka ieu komo lamun hayu amang hayu gitu tanya ngaran oge budaknya. Kita yang sebagai orang dewasa harus lebih gercep gitu kan. Fadlan diketahui bermain bersama sejumlah anaknya di sekitaran masjid. Tak lama kemudian Irma sempat mendengar suara tangisan yang diyakini berasal dari sang anak. Namun ia tak menyangka suara itu menjadi salah satu petunjuk terakhir yang masih diingatnya. Aduh, diculik gitu? Nangis dia kedengar seorang tuanya. Kekhawatiran itu memuncak ketika anak-anak bermain bersama Fadlan mulai pulang satu persatu ke rumah, tapi putranya tidak kunjung terlihat. Ia pun berusaha mencari tahu keberadaan Fadlan dengan bertanya kepada teman-teman bermainnya. Tak lama berselang, seorang anak datang sambil membawa sepasang sandal yang disebut milik Fadlan. Momen itu sontak membuat hati Irma hancur. Tuh, ibu mana yang tidak hancur ya, ujuk-ujuk
2: pasti
1: sandal hungkul anu di antar teh gitu. Tanya aku baru udah tadi amengan. Kayaknya mainnya sih memang di atas 5 tahun, sama anak-anak di atas 5 tahun.
2: Iya,
1: mungkin ibunya berpikir, oh ada yang dewasa. Tapi tapi kita sebagai seorang ibu tetap, meskipun ada sekitarnya orang dewasa, kan dia tidak akan terus secara 24 jam.
2: Iya,
1: kita sebagai orang tua harus, kalau enggak kirim ke kakaknya, pantau cenah si Eta, si Fadlan, kita tanya gitu, mestinya. Nah, sejak saat itu kepanikan menyelimuti keluarga. Irma mengaku hingga kini belum mengetahui apakah yang sebenarnya menimpa putranya. Ia juga belum bisa meyakini dugaan bahwa Fadlan terjatuh ke sungai karena tidak ada seorang pun yang melihat ataupun mendengar kejadian tersebut. Si yang diculiknya, Fadlan yang baru berusia 5 tahun 1 bulan ini diketahui baru menjalani sunat sekitar 3 pekan lalu. Oh, baru 3 tiga pekan, tiga minggu baru sunatan. Gusti Ujang, Fadlan sing uihnya. Meski masih dalam masa pemulihan, bocahnya tetap aktif bermain bersama teman-temannya di sekitar lingkungan rumah. Sementara itu, seorang warga bernama Dini, 24 tahun, menjadi salah satu saksi terakhir yang melihat keberadaan Fadlan. Ini ia mengaku berpapasan dengan bocah tersebut sekitar pukul 11.45.
2: Oh, berarti sempat ketemu
1: atau
2: dulu.
1: Saat sebelum sholat Jumat. Fadlan terlihat berjalan seorang diri di jalan dekat aliran sungai. Gusti Dini mengatakan saat itu Fadlan tidak mengenakan sandal. Ia juga tidak melihat maupun mendengar adanya kejadian mengalami. Ih, mau jadi nuningali diantarkan dakwi budak etanya. Entong diantarkan berpapasan tuh. Itu ngana sarangan. Hayu dede orang uwi kita tanya.
2: Oh,
1: itu kumasih. Teteh Dini, 24 tahun, emang Teh Dini pada kemana? Padahal mahnya dicepeng, diantarkan. Ui, Teh Dini, Gusti, menjadi momen yang sangat mencuk Dini pasti. Kenapa cina meren orang tidak mengantarkan hula? Kita tanya, mau jadi Teh Dini, mereka diantarkan hula. Dah, kajian kemana oge? Dah, secara logika, anak 5 tahun jalan sendiri tanpa sendal. Mestinya kita antarkan ke rumah. Mestinya. Tapi mungkin Teh Dini menuju cepat-cepat merennya. Badai kemana? Kita aduh, Teh Dini sebagai saksinya. Dan nyaliran ya, nah atuh Teh Dini tuh diantarkan
2: gitu.
1: Teh Dini mengantarkan gitu. Dan setelah itu, setelah berpapasan ya, ia juga melihat maupun mendengar adanya kejadian yang mengarah pada dugaan korban terjatuh ke sungai. Atuh Teh Dini. Teh Dini mengatakan saat itu Fadlan tidak mengenakan sandal dan ia juga tidak melihat maupun mendengar adanya kejadian mengarah pada dugaan korban terjatuh di sungai. Jadi tidak ada, dia enggak ngeh muncik dayih namanya. Ada berdasarkan keterangan para saksi, Fadlan terakhir kali itu mengenakan kaos berwarna biru tua navy dan celana pendek abu-abu. Hingga sekitar pukul 18.30 tim gabungan dari itu melakukan pencarian dengan menyusuri aliran sungai Cicati dan area di sekitar lokasi terakhir korban terlihat. Namun hilangnya bocah berusia 5 tahun ini masih menyisihkan tanda tanya besar. Belum ada seorang pun yang dapat memastikan apakah yang sebenarnya terjadi setelah Fadlan terakhir terlihat berjalan seorang diri di dekat sungai. Di tengah ketidakpastian itu, keluarga hanya bisa berharap doa dan upaya pencarian terakhir dengan kabar baik. Teh Dini etata pertemuan Gusti mun jadi Teh Diek diantarkeun da moal di
2: suka jadi greget
1: moal di nanti bodo teuing da lain dulur urang misalkan gitu. Bodo teuing tetangga urang lah kita aduh Teh Dini
2: kemanusiaannya gitu ya.
1: Betul. Atuh logikanya aja dah. 5 tahun sendiri kan kita enggak tahu. Takut bahaya orang antarkeun lah ka bumi nah gitu tanya. Apa ya itulah aduh Teh Dini. Saya kapanggih Teh Dini dah.
2: Aduh. Ya betul.
1: Mudah-mudahan sih kapanggihnya atau ketemu Fadlan, mudah-mudahan ada orang baik yang mengantarkan. Kalaupun memang ada yang mengampihkan, udah ngampihkan juga namanya. Paling tidak berharap Fadlan selalu dalam lindungan Allah, tidak terjadi hal-hal tidak diinginkan buat Ibu Fadlan. Mudah-mudahan diberikan kekuatan selalu dan tetap jangan putus berdoa. Insya Allah kan ada jalan terbaiknya untuk Fadlan
2: dan juga usahanya ya. Iya, bicara pertuna ada lagu dari Armada, Penantian.
1: Genjreng Edini teh kunaon atunya.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah ada.

0: kari ayamnya rame rempahnya, meriah.
1: Gurih karinya, berasa.
2: Harganya?
1: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
0: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
1: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
0: Sukses.

0: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Ada Delicia. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
2: Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
0: Ah, yang bener lo.
2: Cobain dulu aja.
0: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
3: Minyak kenyal, pedesnya pas.
2: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
0: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
1: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
0: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
2: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu, woy.
1: Dari Wings Food.
4: Hi, Glitz! We are Glitter!
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih, gelas.
4: We love it so much!
6: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh. Langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping crush-crush gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua variannya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
4: we love it so much.
9: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel!
10: Hai semua.
11: Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
10: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
12: Emang bedanya apa?
10: Mie-nya kenyal.
11: Wah, enak tuh.
10: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
12: Hah?
10: Apalagi sekarang ekstra 20%.
12: Ekstra 20%?
10: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
12: Wah, thanks Ril.
10: Gimana?
11: Bener, bikin gak bisa berhenti.
12: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
10: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
11: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
10: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
13: Jadi gitu ceritanya.
11: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
13: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
11: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
13: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
11: Kenyalnya maksimal.
13: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
11: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
13: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori.

0: Cewek Fortuna masih di acara Celah Bewara. Nih ada info lain ya dari Sukabumi Update Official. Fakta lain terungkap dari kasus remaja perempuan 15 tahun di Kecamatan Tegal Bulet, Kabupaten Sukabumi yang melahirkan bayi setelah diduga menjadi korban pelecehan seksual oleh mantan supir travel berinisial I. Di tengah kondisi ekonomi yang serba terbatas, keluarga korban ternyata tidak tercatat sebagai penerima bantuan sosial pemerintahan karena masuk kategori desil 9 dalam data tunggal sosial ekonomi nasional. Aduh, kasihan sekali ya. Dan juga nih, keluarga korban ternyata tidak tercatat sebagai penerima bantuan sosial pemerintah. Dan juga nih, padahal keluarga tersebut tinggal di rumah panggung sederhana yang kondisinya memprihatinkan. Ya, apalagi nih sekarang kan udah zaman pakai tembok ya. Ini masih pakai bilik ya, kasihan sekali. Umur 15 tahun sudah dilecehkan sama supir travel ya. Dan juga nih, rumah tersebut dihuni 5 orang dengan kondisi ekonomi yang serba terbatas. Jadi anak tersebut cuman tinggal di rumah yang sederhana dan juga ada 5 orang katanya. Mungkin 2 orang orang tuanya dan 3 orang mungkin saudara-saudaranya ya. Dan juga nih, ibu korban ngaku putrinya tidak melanjutkan sekolah karena terkendala biaya. Dan juga nih, suami E bekerja sebagai buruh serabutan dengan penghasilan yang tidak menentu. Pemerintah desa dan kecamatan kini diminta meninjau ulang kesejahteraan keluarga tersebut. Selain pendampingan korban, asesmen akan dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Ya, aduh sayang sekali nih ya, mana ada-ada aja ya, mana ekonominya serba terbatas, kemudian dilecehkan, seperti itu.
1: Iya, untuk para orang tua harap diperhatikan yang punya putra-putrinya, pantau terus. Betul. Dan kita sebagai orang tua jangan hanya diam dan setelah kejadian ya menyesal akhirnya ya. Dan betul, untuk siapa namanya putri, siapa? Yang 15 tahun itu mudah-mudahan diberikan kekuatan ya atas
0: inisial I
1: apa namanya, penipuan ya, berdalih cinta. Hati-hati ya buat saudara Fortuna, terutama yang lagi mejeh-mejeh nak gitu tanya, jangan sampai termakan oleh rayuan pulau kelapa. Kelapa, kelapa, kolot, kolot kelapa, itu lagunya.
0: Iya.
1: Baik, informasi berikutnya nih, hati-hati juga buat saudara Fortuna, bukan untung malah buntung. Warga Tegal Bulet diduga jadi korban aplikasi investasi bodong.
0: Tegal
1: ya,
0: hati-hati
1: ya. Lebih baik nabung sendiri aja, jangan invest-invest taunya bodong ya. Nestapa menimpa ratusan warga Kecamatan Tegal Bulet, Kabupaten Sukabumi yang terbuai oleh janji manis aplikasi investasi. Betul. AMF yang diduga bodong ya. Kalau bodong biasanya apa namanya sih, ini teh kayak dibodong teh, user-user gitu ya. Kalau usernya bodong keluar itu katanya sih ya keberuntungan. Tapi bodong ini, aduh bukan untung malah buntung. Bodong, aplikasi bodong ya. Alih-alih untung modal ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah milik warga justru raib setelah aplikasi tersebut mendadak down dan memblokir akun mereka secara sepihak. Astagfirullah. Oh my gusti ya, hati-hati nih ya. Mengaku jadi jangan tergiur akan keuntungan besar ya. Ini mengaku tergiur salah satu korban nih namanya RS. Oh, bukan rumah sakit ya, RS. Mengaku tergiur bergabung setelah diajak oleh rekannya yang sebelumnya telah beberapa kali berhasil menarik keuntungan dari aplikasi tersebut. Oh, jangan salah, memang sekali, dua kali, tiga kali nah nanti kesananya di udada babay gitu kan. Menurut RS, setiap level menawarkan nominal investasi dan keuntungan yang berbeda. Untuk investasi 1,2 dijanjikan keberuntungannya 300.000 setiap minggunya yang bisa dicairkan setiap Senin. Sementara investasi 4,2 juta dijanjikan keuntungannya 1 juta per minggu dengan jadwal pencarian setiap Rabu, pencairan setiap Rabu. Tuhnya hati-hati ya, jangan terbuka keuntungan pertama. Betul. Dua ketiga nak kesananya yuk bye bye gitu kan, lebih baik nabung sendiri aja ya. Namun atau usaha sendiri gitu kan, diputar dengan usaha kita sendiri. Namun baru sehari setelah melakukan penyetoran dana, aplikasi AMF ini sudah tidak dapat diakses kembali. RS mengaku semakin yakin bergabung karena aplikasi tersebut memiliki kantor yang beroperasi di kampung Karanganyar, Desa Tegal Bulet, yang telah beroperasi selama sebulan. Bahkan menurutnya terdapat spanduk bertuliskan AMF di lokasi tersebut. Nah, hati-hati meskipun sudah ada kantornya, ada apa itu namanya, terpampang apa itu namanya, banner-banner bannernya Tihati pokok namanya zaman ayeuna zaman kiwari naon we geuningan diulek anu naon teh niat jahat mahnya.
0: Iya.
1: Pokoknya mending dipake usaha nyalira we nya mun gaduh modal mah. Ia menambahkan pada saat berlangsungnya event itu kembali berlangsung sekitar 2 minggu 3 hari diperkirakan lebih dari 200 orang mengikuti. Gak kebayang itu uang dibawa kabur berapa ratus juta, bahkan mungkin miliar bisa jadi. Cuma 200 orang mengikuti program ini. Dana setor melalui kode QR langsung. Ini hati-hati apalagi kode-kode seperti itu curious ya. Aduh, jangan main asal kasih-kasih. Kita harus berpikir logika, sehat, waras ya, harus waras, harus waras.
0: Betul, waras.
1: Lebih baik kalau kita punya modal usaha sendiri, terus ajak keluarga ya daripada nanam-nanam invest nyari keuntungan. Misalkan invest tehnya misalkan tadi tuh 4,2 seminggu dapat 1 juta cenah untungna seminggu, berarti kan itungnya mungkin kalau sebulan teh 4 minggu udah 4 juta udah dapat untung. Janganlah. Gitu kudu sehat and waras deh.
0: Betul.
1: Hari gini gitu ya.
0: Hari gini gitu loh gitu ya.
1: Astagfirullah, mudah-mudahan mereka-mereka tim-tim penipu itu diberikan hidayah ya Allah.

0: apannya orang teh damal kan urang kitu nu sok nipu-nipu kumaha pan kete meureun ka emam ku anak istri pamajikan orang tua ku anjeunna sorangan ka emam eta acis moal berkah atuhnya Gusti nu agung sing dipaparin hidayahnya adenya saudara Fortuna invest bodong seperti betul. Itu jangan kita terbuai karena untung yang besar atau untung yang lumayan lumayun jadinya lumayan jadi lumayun pokoknya untung, ya. Kita berpikir waras sehat betul. Aja kalau ada modal lebih baik usaha sendiri ya buka usaha sendiri aja
1: mungkin
0: keluarga
1: dia pengen kayak instan kali ya kayak secara instan
0: yang jadi CEO CEO duduk manis nampi acis gitu. Nampi acis nyangges aya modal nampi acis entah gitu
1: semua juga butuh
0: semuanya
1: proses.
0: Juga ada prosesnya gitu. Tidak ada yang proses mudah terkecuali ya itu yang tadi Anda sudah terjun langsung ya yang bodong-bodong betul. Itu pokoknya hati-hati invest bodong hati-hati, itu mah lebih baik ada modal teh usaha nyalira ajak keluarga pan membuka lapangan kerja buat keluarga dulu daripada nganggur gitu tanya Gusti nu agung nya eta atanya zaman ayeuna teh sok naon we diulik teh
1: yang penting halal gak halal yang penting uang gitu kali ya
0: sing berkah we pokona mah ayeuna mah alit saeutik sing berkah ari ageung teu berkah mah jang naon jadi we kitu nya gigit jari gitu tahnya Gusti meniwaasnya eta 200 orang nu ka ieu
1: yang itu untungnya berapa berarti
0: enggak kebayang
1: satu orang aja bisa investasi
0: kan tadi
1: berapa?
0: Kan ada yang investasinya paling kecil berapa tadi yang dapat 300.000
1: waduh
0: terus yang 4,2 aja janjinya seminggu 1 juta enggak kebayang 4,2 ya
1: modal 4,2 bisa untung 1 juta enggak mungkin
0: atau
1: banget
0: tadi
1: ya?
0: Modal 1,2 dapat untungnya seminggu 300 sebulan kan 4 minggu 3 kali 4 baru 1 juta mikirnya kan udah dapat untung baru ingat 1,2 oke 1,2 hari gini 100.000 neangan oke ini hese iya batur mah Gusti kurang kudu warasnya kade kudu waras kudu sehat akal waras sing seueur istighfar we upami godaan-godaan kitunya invest naon
1: gak ada invest ya kok ini mama buntung gitu ya baik saudara Fortuna buat ibu-ibu ya mohon
0: untuk ibu-ibu bapak-bapak nu hayang jadi CEO ngancak lik we nampi acis calik nampi acis meureun gitu tadi nama gitu tanya
1: tapi itu hanya jari impian,
0: anu asli mah CEO mah bener-bener CEO benernya
1: CEO naon we yang penting halal gitu
0: nah,
1: ya
0: gitu. Sugan CEO basrengnya
1: udah lumayan untungnya per hari
0: CEO
1: ya.
0: Gorengan bala-bala tenanan yang penting usaha sendiri gitu tah. Jadi katingali ku nyalira eta acis maternak ka mana tah ari kitu mah pannya. Nya eta atuh Gusti.
1: Zaman sekarang ya ada-ada saja. Oke, baik nih ada lagu dari Republik. Genjreng euy.

0: Hai, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
1: Enak delisia.
3: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
0: Ah, yang bener lo.
3: Cobain dulu aja.
0: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
1: Minyak kenyal, pedesnya pas.
3: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
0: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
1: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
0: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu, woy.
1: Dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalnya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Z, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Power Gang Push.
3: Jom, ayo dong. Ya, WiFi mati.
2: Padahal dikit lagi winner.
4: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
2: Baru? Wih, keren pack barunya.
4: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
2: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
4: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing!
2: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi.
5: Sip the mood, feels good.
2: Choco Drink,
5: my mood booster.
2: Menyala moodku.
4: Dari Wings Food.
6: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
7: Ini mie sukses, isi dua.
8: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
7: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
8: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
6: Yang rasanya meriah, ada.
7: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
8: Gurih karinya, berasa.
6: Harganya?
8: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
7: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
8: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
9: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
4: Dari Wings Food.
10: Hi Glitz, we are Glitter.
11: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
12: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
13: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemyang seru. Kayak saya mie gelas.
14: We love it so much.
12: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah

0: sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain Soyami Gelas.
1: Soyami Gelas,
2: we love it so much!
3: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
4: Hai semua.
5: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
3: 90,7 Fortune FFM.

0: Bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
1: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
0: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
1: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala, jadi

0: yang mengganggu, Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya redam, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: 90,7 Fortune FM.

0: Ya baik, Suara Fortuna, gak kerasa nih sudah pukul 8.50 ya, ya. Bentar lagi akan ada acara Feminine Keluarga bareng Mbak Dian dan juga Mbak Ispa. Kembali lagi nih sama Mbak Ispa ya.
1: Oke.
0: Dan juga nih, saya Suwita dan juga
1: Ispa Dahlan
0: mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kenceng, oi.

jam 9 pagi, selama kita masih punya tekad yang terpelihara dalam semangat, maka tidak kata terlambat untuk memulai sebuah awal yang baru.

0: Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya, bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana api memakan kayu bakar.
1: Fortuna FM 90,7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pura. Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

0: Sukabumi 90,7 volume FM Radio Panggenjreng dari Sukabumi.
1: Genjreng
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Badian.
1: Pagi juga, Neng Ispa. Sehat selalu ya.
0: Alhamdulillah.
1: Sudah libur satu hari.
0: Iya, pagi juga ibu berumah tangga juga ada calon ibu berumah tangga seperti biasa ya. Kita jumpa di Family dan Keluarga untuk edisi hari Sabtunya 4 Juli 2026.
1: Temanya kali ini hidup harus terus berjalan ya.
0: Iya, betul sekali.
1: Bagaikan air yang mengalir tiada henti. Dan terus-terus kita lalui. Baiklah, saya Dian Gawati
0: dan saya Ispa Dahlan.
1: Selamat pagi buat semuanya ya. Cuaca agak mendung sedikit ya ini.
0: Iya.
1: Tidak seperti kemarin panasnya strong. Baik, terima kasih untuk komunitas Fan Radio Fortuna Sukabumi. Kemudian juga untuk grup Ceria Inspirasi. Selamat pagi untuk Balebat, Ibu Ipung Sapuro yang hari ini mungkin Ibu Ipung teh nyunatin atau nikahin gitu ya. Tapi gak ngundang katanya ya. Cuman saudara aja katanya yang datang. Baik, terima kasih Ibu Ipung. Kemudian juga untuk Balebat, untuk Ibu Liliana, Meliandi juga ya, yang sangat luar biasa dari Puncak Peuyeum. Kemudian ada Olivia Senja dan Marin juga dalam Binang Gitu bersama keluarga ya di Pasekon. Kemudian juga untuk Kang Ujing Jeng, Bang Len juga selamat pagi ya.
0: Pagi.
1: Kemudian juga untuk Ibu dan Bapak Marwan serta keluarga besarnya yang ada di Banjarmasin.
0: Iya, Teh Dela juga selamat pagi, Teh Lilis juga selamat pagi.
1: Terus ada Ibu Atika juga ya yang ada di Puncak Peuyeum, selamat pagi. Kita akan berikan sebuah tembang untuk semuanya di Femina Keluarga hari ini. Ada Kiai Bahar.

0: rumah tangga hidup harus terus berjalan. Baikan air yang tiada henti terus berjalan mengikuti arusnya ya. Di sini berumah tangga, mau bagaimanapun sulitnya hidup harus tetap berjalan. Masalah atau pencobaan akan selalu datang, tapi bagaimana kita bisa menyikapinya. Di sini berumah tangga hidup harus terus berjalan. Belakangan ini semua orang pasti merasakan hidup bagikan terpenjara, hidup bagikan tiada bisa hidup karena serba kekurangan. Dan berumah tangga ketika selesai ketika kita selesai menghadapi, menganggap kita seperti tidak mau hidup, ingin mati, padahal sebetulnya itu adalah ujian yang harus kita lalui. Pernah enggak sih Anda juga merasa hidup begitu berat sampai pengen menyerah? Tentu saja tidak sedikit ya dari mereka yang menjawab, iya, hidup memang berat untuk dijalani. Walaupun sering mendengar dari beberapa orang bahwa hidup tidak seberat itu, tapi yang mungkin dirasakan berbagai orang itu berbeda-beda. Karena orang yang menghadapi atau yang menganggap hidup ini begitu berat, karena memang dia sedang berada di fase terendah dalam hidup ataupun lainnya. Mungkin dia juga sedang mengalami sebuah masalah, maka walau saja dia akan menganggap hidup ini sangat berat. Tapi ini bukan tentang berat ataupun tidaknya hidup ini, tetapi tentang hidup harus tetap berjalan. Sebuah ujian dan cobaan hidup ya, karena hidup harus terus berjalan. Maka hidup tidak mungkin jauh dari yang namanya cobaan. Karena dengan demikian kita menerima cobaan, maka kita bisa mengambil bekal dari cobaan tersebut berupa hal-hal yang baik dan hal yang buruk. Hal baiknya bisa diambil untuk pegangan hidup ke depannya, dan hal buruknya tentu saja dibuang. Sedikit ibu rumah tangga, hal-hal yang bisa menerima keadaan hidup kita, bahwa hidup itu tidak bisa kita anggap sepele. Terus harus berjalan dengan ujian dan cobaannya yang begitu bertubi-tubi. Silakan.
1: Oke, sebentar.
0: Loading ya.
1: Iya, di sini benar sekali, hidup yang harus terus berjalan memberikan kita ruang untuk menyembuhkan luka dan bangkit dari kegagalan. Menghadapinya dengan ikhlas dan syukur akan membuat langkah terasa lebih ringan meski keadaan tidak selalu sesuai rencana. Ibu rumah tangga bisa menemukan dorongan semangat lebih lanjut ya, yang pastinya sebentar. Ai ke IG jadinya diklik ke sini. Kadang suka beda ya.
0: Iya, betul.
1: Bentar, hidup terus berjalan. Loading.
0: Lama ya loadingnya.
1: Iya. Oke. Dengan begitu, ibu rumah tangga akan memiliki pengharapan akan hari esok yang lebih baik. Jadi yang namanya hidup harus memang kita jalani apapun yang kita rasakan. Banyak ya iklannya. Sebentar.
0: Iklan lewat melulu ya.
1: Kenapa ya? Bentar. Oke, di sini kita punya beberapa inspirasi mungkin yang seperti biasa. Kalau namanya hidup memang harus terus berjalan selagi kita masih diberikan waktu ya, napas dan kesempatan. Inspirasi yang kita bisa dapatkan mengenai kehidupan ini, satu, kehidupan ini tidak akan selalu berjalan sesuai dengan rencana, tetapi selalu memberikan pelajaran yang berharga. Selalu ada hikmah di balik setiap kejadian. Hidup bukan tentang menunggu badai berlalu, melainkan belajar menari di tengah hujan. Wah, kata-katanya ya. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk kita menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Dan kehidupan juga mengajarkan kita bahwa luka pun bisa menjadi sumber kekuatan ya. Karena tidak semua hal yang harus sempurna untuk kita bisa menjadi lebih berarti ya. Hidup akan terasa lebih ringan ketika ibu berumah tangga bisa belajar untuk bisa melepaskan segala beban mungkin, permasalahan, dengan banyak bersyukur dan bersabar tentunya. Baik, nanti kita masih banyak lagi yang akan kita bahas bagaimana menghadapi kehidupan ini yang memang harus terus berjalan selagi kita masih diberikan umur atau kesempatan hidup di dunia ini.
0: Baik, kita akan berikan sebuah tembang untuk Anda dari Naf ya.

0: Insyaallah kita akan lanjutkan ya. Hari ini ibu rumah tangga, hidup itu adalah sebuah perjalanan. Kita semua pasti tahu bahwa perjalanan hidup setiap orang berbeda-beda. Tidak bisa diukur secara pasti mana yang lebih berat atau yang ringan. Tapi yang kita lalui, semua orang pasti punya jalan masing-masing untuk melewati cobaannya. Ada sebuah kutipan yang dipercayai, yaitu ibu rumah tangga, Allah tidak akan memberikan cobaan yang di luar batas kemampuan manusia. Dari sinilah kita bisa pahami bahwa setiap cobaan dan ujian yang kita dapati itu sudah pasti masih berada dalam kemampuan kita. Dalam artian, setiap manusia diciptakan untuk mampu bertahan. Hidup adalah menghadapi berbagai cobaan. Lagi pula cobaan dan ujian yang kita dapati ini adalah sebuah cara membentuk diri sendiri agar bisa terus berkembang. Dan tentu saja badai pasti akan berlalu. Tidak selamanya masalah itu muncul beruntun dalam hidup yang kita jalani. Kemudian juga ibu rumah tangga memaknai hidup untuk dapat tetap menjalani hidup, kita harus bisa memaknai apa saja yang telah terjadi. Misalnya masalah cobaan, ujian itu semuanya dapat kita maknai agar bisa tetap menjalani hidup ini. Cobaan yang berat, ujian yang sulit, itu semuanya yang sudah mampu kita lewati adalah sebuah perjalanan yang bisa kita gunakan untuk menghadapi hidup yang selanjutnya.
1: Iya, ibu berumah tangga juga ada calon ibu rumah tangga. Kehidupan adalah perjalanan panjang yang penuh dengan cerita tentang harapan, perjuangan, kegagalan, dan kebahagiaan yang silih berganti. Di mana dalam setiap fase hidup selalu ada saja pelajaran berharga yang bisa kita petik, baik dari pengalaman pribadi maupun dari kisah orang lain. Tak jarang juga kata-kata sederhana justru mampu memberikan makna mendalam, menguatkan hati, serta membantu kita untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih bijaksana.
0: Iya, benar.
1: Kehidupan bukan soal siapa yang paling cepat, tapi yang paling bisa konsisten. Nah, terkadang dengan hidup kita banyak diam adalah cara terbaik juga untuk kita memahami hidup. Hidup adalah perjalanan, bukan perlombaan, karena setiap kesulitan selalu membawa peluang tersembunyi, di mana kehidupan menguji kesabaran kita sebelum kita menghadirkan kebahagiaan. Jangan bandingkan hidup kita dengan orang lain, karena setiap orang punya waktunya sendiri. Dan di mana hidup akan terasa indah saat kamu bersyukur.
0: Iya.
1: Tidak apa-apa lelah, asal jangan menyerah. Kehidupan terus berjalan meski kamu berhenti sejenak. Di mana hidup itu mengajarkan arti kuat melalui ujian yang datangnya bertubi-tubi. Ibu rumah tangga, kita langsung ke Facebook kayaknya ya, Mbak.
0: Iya, boleh.
1: Di sini yang sudah komen-komen, terima kasih banyak. Yang belum, kita tunggu komennya.
0: Tunggu ya.
1: Sudah ada di sini Kang Dadai apa Teh Dadai? Kayaknya sih Dadai Sunandar mah, Akang ya.
0: Akang ya.
1: Kang Dadai Sunandar. Assalamualaikum pemirsa dan keluarga Fortunatum Genjreng di Genjreng. Kalau Panunggal hadir, kirim salamnya buat semua fans Fortuna aja, ucapannya Fortuna FM Genjreng di Genjreng. Abah Wasa Samplangan Gianyar Bali juga di Femina dan keluarga. Assalamualaikum. Selamat pagi Teh Diana Gawati dan Teh Ispa. Salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Sama-sama. Cakhar juga ya. Di tahap menengah Surabaya ada di sini bertugas aja. Terima kasih. Oke, sama-sama. Apakah ada sambungannya ini? Terus juga Sab Rashidin di kawasan Sumatera Utara hadir. Tembung Sumatera Utara. Fitri Mut, Femina dan keluarga Fortuna FM Genjreng euy. Lagunya pengen Lady Rara, Anggap Aku Tiada. Sayang spesial buat anak tercinta, paling sayangnya buat suami bawel yang tetap di Brunei. Ya, ucapannya Genjreng euy. Ada juga Kang Ujeng J. Selamat pagi Femina dan keluarga Fortuna FM Genjreng euy. Pagi Teh Ispa sama Badian.
0: Iya,
1: hidup
0: juga
1: harus tetap berjalan, meninggalkan masa lalu, maju untuk masa depan yang lebih baik. Biarkan kegagalan masa lalu ini menjadi pelajaran hidup. Lagunya pengen Dunia Pasti Berputar, ST12. Salamnya buat Teh Meli, Maiis, Teh Balebat, Bu Ipung, Marin, juga Teh Olivia, Pak Ben, Manini, Marita juga. Terima kasih Badian juga Teh Ispa di Genjreng sama-sama.
0: Hidup apa? Ujian-ujian itu kayak gak ada.
1: Hidup pasti berputar.
0: Gak ada
1: ST12
0: ya.
1: ST12 bukan hidup terus berjalan. Hidup pasti berputar ya lagunya. Mm-hmm. Liriknya jangan-jangan ini.
0: Harus terus berputar. Tidak ada ya.
1: Hidup pasti berputar, tapi di sini hidup dunia pasti berputar, Mbak.
0: Dunia pasti berputar.
1: Dunia pasti berputar, coba. Ada enggak?
0: Dunia pasti
1: berputar. Enggak,
0: tersenyum adanya.
1: ST12 ya?
0: Bukan.
1: Oh, pokoknya di ST12.
0: Kita cari ST12 nih.
1: Nah, ini kayaknya liriknya dia ngambilnya.
0: Yang benar Kang Ujang, betul enggak itu judulnya? ST12. Jadi suka
1: dunia
0: liar,
1: pasti berputar.
0: Asa kita ST12 perasaan sangat familiar dengan kita ya. ST12.
1: Nanti kita cari lagi coba ya. ST12. Teh Meli Andri, ya kita lanjut. Assalamualaikum Femina dan keluarga Perna FM Genjereng. Selamat pagi Bahaja Dian, Taispa yang Bahaja Dian yang cantik baik juga Taispa Tesai. Selamat bertugas, sampai itu.

0: Soca Banjarnegara Jawa Tengah hadir di Fauna dan Keluarga Fortuna FM, Teh Dian Egawati dan Teh Ispa Dahlan. Terima kasih. Ada Diki juga, Femina dan Keluarga Fortuna FM Genjreng. Assalamualaikum, selamat pagi Teh Dian dan Mbak Ispa, bagaimana kabarnya? Hidup terus harus terus berjalan. Jadi nikmati dan syukuri setiap perjalanan, jangan mengeluh. Lagunya Pengen Kicau Mania. Oh, itu oh yang versi pop kali ya. Adakah Kicau Mania versi pop? Salamnya buat semua penggemar, pendengar dimanapun berada, buat Badian, Teh Ispa, selamat bertugas sampai tuntas, semoga saya selalu genjreng.
1: Tidak ada lagunya, banyak yang nggak ada, ini aneh-aneh.
0: Kicau Mania.
1: Entah lagunya kan cuma adanya dangdut ya.
0: Kalau Gamawan ada ya, Aman ya, ada. Cinta Pertama. Nanti ST12 dicari dulu nih, dunia pasti berputar ya, coba nanti. Terus juga ada di sini Leloti Binangkit, Mama Rindu. Assalamualaikum Femina dan Keluarga Fern FM Genjreng. Lagi santun Baku Haja juga Neng Is, Sabtu penuh berkah. Moga kita semua diberikan kesehatan keberkahan. Salam rindu buat semuanya, sehat selalu bahagia. Boleh diputerin lagunya Pengen Kau Bintang Aku. Lagunya rembulan, Kau ya. Bintang Aku Rembulan. Ya, hatur nuhun, sami nuhun, Mama Rindu. Ditunggu oh, saja. Bintang.
1: Kayaknya pernah dengar ada ini mah. Bintang aturan bulan.
0: Dan terakhir ada Teh Reni Rentina. Assalamualaikum Mbak Dian dan Mbak Ispa, hadir Medan di Genjreng ya. Selalu nyimak nih Mbak. Semangat bertugas yo. Happy weekend, sehat selalu. Sama-sama Teh Reni.
1: Oke, terima
0: doa
1: kasih
0: yang
1: ya.
0: Sama.
1: Kemudian ini dari Ibu dan Bapak Marwan. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa keluarga Genjreng, Neng Ispa, Neng Haja dan Negawati, selamat pagi, apa kabar hari ini ya? Hari yang cukup bahagia mungkin karena memang hari ini adalah hari Sabtu dan mungkin kebagian weekendnya. Berumah tangga, hidup terus berjalan, jalani dengan baik, hidup terus berlalu, lagi pula hidup terus berjalan ya. Hidup itu seperti ombak lautan, itu terus berjalan. Hidup terus berjalan, meski semua hal di sekitarnya berubah. Tapi siap atau tidak, hidup terus berjalan. Pagi akan datang, tidak ada pilihan kecuali nanti kita ketemu lagi sore dan malam. Berumah tangga, jika Anda berhenti hanya menghukum diri sendiri, karena segala sesuatu terus berlanjut, hidup terus berjalan dan begitu juga seharusnya dan seterusnya. Kirim salamnya untuk Bang Len, Mas Yuda, kemana juga ada Balebat, Ibu Ipung Sapuro, ada Lel Binangkit, ada Neng Meliandri, selamat pagi, ada semuanya yang lagi nguping, Bu Liliana ya, Maiis, semuanya Olivia Senja yang lagi ngegenjreng, selamat pagi Genjreng. Lagunya kita pengen diputerin lagu dari Noah apa ini? Oh, Sumpah Aku Mencintaimu. Ya, terima kasih. Selamat berlibur dan selalu bahagia. Genjreng Joko tahu. Joko Weo. Itu berikan untuk Meliandi, nanti diberikan juga untuk Mami Minok ya.

0: Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Kumargi, aya kabar anu pikabungahkeun pisan. Eta, Bu, Apotek Indomedika atos buka deui. Jadi, urang teu kudu pusing. Upami urang perjogi obat naon oge sagala aya. Soalna yeuh, Bu, Apotek Indomedika teh atos katelah apotek paling lengkap, paling murah, pelayananna cepat, sareng ramah, Bu.
0: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
2: 90,7 Fortun FFFM. 90,7 Fortun FFFM.
3: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses isi dua.
5: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
3: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
5: Gurih karinya, berasa.
3: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
5: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
4: Dari Wings Food.
7: Jadi gitu ceritanya.
8: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
7: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
8: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
7: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
8: Kenyal mie-nya maksimal.
7: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
8: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
7: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
9: Hi Glitz, we are Glitter.
10: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
11: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
12: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
13: We love it so much.
11: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
12: Tinggal seduh. Langsung slurp.
11: Kuah gurihnya bikin lagi.
14: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
12: Plus ada topping keras-keras gemes.
11: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
14: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
12: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
13: Semua variannya favorit kita-kita dong.
10: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
12: Soya mie gelas,
13: we love it so much.
7: Jadi gitu ceritanya.
8: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
7: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
8: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
7: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
8: Kenyalwinya maksimal.
7: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
8: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
7: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Welcome to Jakarta.
2: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
3: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
5: Enak delicious.
6: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
2: Ah, yang bener lo.
6: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
6: Mie-nya kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
3: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah Net, Sedap Cup. Ya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
6: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
7: The power gang push.
3: Ya dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
7: Padahal dikit lagi winner.
6: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
7: Baru? Wih, keren pack barunya.
6: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
7: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
6: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
7: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
6: Amazing!
7: Masa nggak mau bayar lagi?
6: Iya lagi, iya lagi.
8: Sip the mood, feels good.
7: Choco Drink,
8: my mood booster,
7: menyala moodku.
6: Dari Wings Food.
9: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
10: Ariel. Hai semua.
11: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
10: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
10: Mie-nya kenyal.
11: Wah, enak tuh.
10: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
10: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
10: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks Ril.
10: Gimana?
11: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
10: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
11: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
10: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Jadi gitu ceritanya.
11: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
6: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial.
11: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
6: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
11: Kenyal mie-nya maksimal.
6: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
11: Oi.
6: Jadi gimana?
11: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
6: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
12: 90,7 Fortune FFM.

0: Baiklah, kita akan lanjutkan. Masih ada materinya untuk Anda semuanya berumah tangga ya. Hidup adalah sebuah perjalanan. Ketika semua pasti tahu bahwa perjalanan hidup seorang atau setiap orang berbeda-beda di dunia ini. Tidak bisa diukur secara pasti mana yang lebih berat atau yang ringan. Tapi yang seharusnya semua yang pasti punya jalan masing-masing untuk melewati cobaan. Di sebuah kutipan ibu rumah tangga bahwa di sini dalam artian setiap manusia diciptakan untuk mampu bertahan hidup dalam menghadapi berbagai cobaan. Lagi pula cobaan dan ujian yang kita dapati ini adalah sebuah cara membentuk diri sendiri agar bisa hidup lebih berkembang. Kemudian ibu rumah tangga maknai hidup. Untuk dapat tetap berjalan hidup, kita harus bisa memaknai apa saja yang telah terjadi. Misalkan masalah cobaan, ujian itu semua dapat kita maknai agar bisa tetap menjalani hidup ini. Cobaan yang berat, ujian yang sulit, itu semuanya sudah mampu kita lewati adalah sebuah perjalanan yang bisa kita gunakan untuk menghadapi hidup yang selanjutnya. Dan jika kita bisa menyadari bagaimana cara kita melewati itu semuanya dan mensyukurinya, dan pasti kita yakin memahami segala bentuk upaya kecil yang kita lakukan untuk menghadapi cobaan adalah salah satu cara mudah menjalani hidup ini. Sehingga perlu kita katakan bahwa jangan pernah menyerah dengan apapun yang terjadi di dalam hidup ini. Bersyukurlah kita masih bisa hidup sampai saat ini dengan berbagai cobaan yang sudah kita lewati.
1: Iya, ibu rumah tangga juga ada calon ibu rumah tangga. Kehidupan menjadi bermakna ketika dijalani dengan niat baik ya. Dan terkadang kehilangan adalah cara hidup untuk mengajarkan arti memiliki. Hidup juga tidak selalu adil, tapi selalu memberikan alasan untuk kita belajar ikhlas. Langkah kecil tetap membawa perubahan besar jika kehidupan itu mengajarkan bahwa sabar tidak akan pernah sia-sia ya. Jadi tidak ada kata sia-sia selama kita menjalani hidup ini. Dan bahwa sabar juga tidak pernah sia-sia. Jangan terlalu keras pada diri sendiri ya. Ibu rumah tangga juga bisa menjalani semua prosesnya ya. Hidup dalam tentang menerima dan melanjutkan. Karena setiap harinya adalah halaman baru dalam buku kehidupan. Dan kesederhanaan seringkali menyimpan kebahagiaan terbesar ya. Hidup akan terasa berat jika kita terus menyesali. Bahkan penuh dengan keluh kesah atau apa namanya, mengeluh ya. Belajar untuk kita berdamai dengan keadaan, karena kehidupan mengajarkan bahwa bahagia adalah pilihan dan tidak semua rencana berjalan mulus, tetapi tetap kita layak untuk diperjuangkan. Hidup juga mengajarkan arti kuat lewat kesabaran. Jangan menyerah hanya karena hari ini terasa berat, karena kehidupan selalu punya cara untuk kita bisa mengejutkan ya.
0: Iya.
1: Baik, ibu rumah tangga, kita lanjut lagi ya, untuk komen-komen.
0: Di sini sudah dari tadi dari Bang Len ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, famina keluarga Genjering. Selamat pagi Mbak Dian dan Mbak Ispa. Semoga berakhir pekan penuh bahagia. Sehat selalu. Selamat pagi juga untuk Ibu Marwan, Ibu Ipung Sapuro, Balebat, Ibu Liliana, Meliandi, Teh Olip, Ma Martin ya, Manini, Mami Minok, Ujeng Jeli, Senare Pamutiara, Korban Fitnah, Maman Apero, Bunda Fatimah atau Bunda Fatma, semua, pokoknya untuk semuanya aja yang sedang nguping aja. Oke, terima kasih. Baru nguping biasa cekas cikil. Tadi tuh kadianya ada nyali duda.
1: Udah ya Mbak. Di WhatsAppnya, sekarang di Facebooknya, Teh Olivia Senji. Assalamualaikum, pemirsa dan keluarga Farna FM Genjering. Selamat pagi, bahagia juga Teh Ispa. Semoga sehat selalu, kolaboris hadir nyimak di Genjering, Genjeringkan.
0: Terima kasih ya.
1: Terus juga Tumim Virgo hadir di Medan, Horas Medan. Hanya dua penambahannya hari ini, sebentar.
0: Ini dari Bang Len ada terusannya nih. Setelah semua ikhtiar dilakukan, lepaskan segala kegelisahan kepada Allah, sebab hasil terbaik bukanlah yang paling kita inginkan, melainkan yang paling Allah ridhoi untuk kehidupan kita. Kita lihat lagi. Ini Balebat udah 2 hari apa rusak juga HP-nya.
1: Gak ada komen ya.
0: Gak ada komen.
1: Teh Balebat, selamat pagi aja pagi hari ini.
0: Kemudian kita langsung, mungkin sudah ada 29 yang itu ya. Kita lihat dari yang terbaru nih. Coba ada juga enggak nih. Tumim Virgo kan tadi udah hadir Medan katanya. Oleh biasanya juga sudah ada. Labinaki tadi juga sudah ya, sudah dibacakan. Reni Rentina juga sudah tadi dibacakan. Diki mungkin ya. Pemirsa keluarga Fortuna FM genjering. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi Teh Dian dan Mbak Isbah. Gimana kabarnya tuh? Baik kita ya, lagi sehat ya. Hidup harus terus berjalan. Jadi nikmatilah dan syukurilah setiap perjalanan, jangan mengeluh. Pengen lagunya Kicau Mania. Salam-salamnya buat semua penggemar Fortuna ya, semuanya aja dimanapun berada. Untuk Teh Dian dan Mbak Isba, selamat bertugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu. Amin ya Allah rabbal alamin. Fortuna FM genjreng. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Judulnya Kicau Mania ya.
1: Enggak dangdut. Yang popnya kita enggak ada kayaknya.
0: Enggak ada, ini mah dangdut. Kicau Mania, Kicau Mania.
1: Si popnya
0: tidak ada, enggak ada. Baiklah, kita akan berikan sebuah tembang untuk Bang Len ya.

0: pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
1: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
0: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
1: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala.

0: akan mengganggu. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat. Obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: 90,7 Fortune FFM. 90,7 Fortune FFM.
2: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
3: Ariel.
4: Hai semua.
5: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
7: Wah, padahal pengen nyobain.
8: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
7: Enak delisi ya. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
6: Ah, yang bener lo.
7: Cobain dulu aja.
6: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
7: Mie-nya kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
6: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
7: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
6: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
7: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu, woy. Dari Wings Food.
9: Hai, Glitz! We are Glitter!
10: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
11: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
12: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih, gelas.
9: We love it so much!
11: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
12: Tinggal seduh. Langsung slurp.
11: Kuah gurihnya bikin lagi.
13: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
12: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
11: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
13: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
12: Eh, ada yang tanya lagi. Rasa soya mie favorit kita.
9: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
10: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
12: Soya mie gelas,
9: we love it so much.
14: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
15: Ini mie sukses, isi dua.
16: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
15: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
16: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
14: Yang rasanya meriah, ada.
15: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
16: Gurih karinya, berasa.
14: Harganya?
16: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
15: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
16: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
17: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
15: Dari Wings Food.
18: Power Gang Push.
7: Jom ayo dong. Ya,
18: Wi-Fi mati.
19: Padahal dikit lagi winner.
20: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
19: Baru? Wih, keren pack barunya.
20: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
19: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
20: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
19: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
20: Amazing!
19: Masa nggak mabar lagi?
20: Iya lagi, iya lagi.
21: Sip the mood feels good.
19: Choco Drink,
21: my mood booster.
19: Menyala moodku.
20: Dari Wings Food.
22: Hai,
2: ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mi Sedap.
23: Ariel.
4: Hai semua.
5: Ariel, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
4: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
24: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
24: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
24: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
23: Wah, thanks, Ril.
4: Gimana?
19: Bener, bikin gak bisa berhenti.
24: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
5: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
24: Jadi gitu ceritanya.
19: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
24: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, Mi Sedap Kari Kental Spesial.
19: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
24: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
19: Kenyalwinya maksimal.
24: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
19: Oi.
24: Jadi gimana?
19: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
24: Gas, cobain resep baru Mi Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Hai,
2: ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Ariel.
3: Hai semua.
2: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua.

0: sisir lagi, mungkin ada yang masih komen ya di FB kita Radio Fortuna Sukabumi.
1: Kita kembali cek atau WhatsApp-nya ya untuk FB-nya di sini. Oke. Dikasih ini apa nih, lambang jempol. Oh ya, Radio Fortuna ya. Sebentar Ujing, sudah Ren. Oh, Wah Supri ada.
0: Supri
1: lover, Femina dan keluarga Fortuna FM Genjreng. Ngabsen aja nih hadir kawasan Parkot, Parung Kuda, yeah. Genjreng sambil aktivitas bareng si itu, buat Badian Agawati dan Bi Ispa mah mersiaran aja mangga wa. Mani Iwi, awa teh kumaha teh. Atur nuhun wah di kawasan Parung Kuda, terima kasih. Wah, nggak minta lagu ya udah tuh.
0: Ya alhamdulillah nggak minta lagu, minta juga pasti kita cari putar ya. Nggak ada lagi ya.
1: Oke, nggak ada untuk WhatsAppnya.
0: Ini makin sepi karena memang liburan anak-anak pada keluar kota ya.
1: Iya, masih liburan dalam rangka. Coba. Jadi mungkin orang tuanya ikut juga liburan biasanya ya.
0: Sama-sama liburan, jadi orang tuanya juga memang mendampingi anak-anaknya ya. Terima kasih yang lewat WA itu, ada Bang Len dan Ibu dan Bapak Marwani, cuma berdua aja yang tadi minta lagunya dari Seventeen. Terima kasih, silakan aja disebutkan aja mungkin yang sudah.
1: Oke, like ya. Terima kasih yang sudah like-nya, yang sudah komen. Di antaranya sudah ada yang like-nya itu Yusuf Abi, Nur Aini Nur, Soca, Fitri Haryati, Supri Lover, Pagi-pagi Kusumawati, Cakhar, Ma'ar, Mami Arya, Tarakan Alada, Peace Comeback juga, Yadi Mulyadi, Taufik, Reni Rentina, Lati Binangkit, Samsul Hidayah, Anang AN, Bazera juga, Olivia Senja, Surya Lesmana, Nia Sagita, Amelia Andri juga, Diki, Sap Rashidin, Igun Teya, Hadi Suhandi, Dani Akbar, Rans Bajiran, Abah Waisel, Ujeng Jay, Amina, Tumium Virgo, dan Dadai Sunandar. Terima kasih sudah like-like-nya ya. Terus love-nya udah Ujeng Jay, Dani Akbar, Igun Teya, Amelia Andri, Lati Binangkit, Ma'an, Fitri Haryati. Yang apa ini ngahulang gitu bari nyabak itu tah gambar lo Soca dan Samsul Hidayah. Terima kasih, ini emot apa ya Mbak,
0: apa tujuannya ya kita baru
1: mengagumi tahu. Apa mengagumi ya sepertinya
0: mungkin. Ya udahlah, mengagumi juga kita pengen dikagumi ya, boleh-boleh aja. Baik, sudah habis mungkin ya, kita akan berikan sebuah tembang untuk Anda semuanya. Selamat pagi.

0: Astagfirullahaladzim. Baiklah, rupanya Pak Ispa, kita akan segera mengakhiri pertemuan kita dan terima kasih untuk Anda semuanya ya. Seperti untuk Marin, Meliandri, Bu Atika juga, Neng Herannya ya.
1: Betul.
0: Selamat pagi Bu Liliana juga, Balebat juga ya.
1: Teh
0: Olivia Senja dan semua saja yang lagi nguping pemirsa hari ini. Dan kita akan akhiri karena Pak Ispa langsung pulang ya.
1: Yep.
0: Baiklah, terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya Dian Negawati
1: dan saya Ispa Dahlan
0: maturkan wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gencreng euy.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana api

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sudah Fortuna Solis juga ya.
1: Selamat siang.
0: Aduh, goodbye.
1: Aduh, pangnyakeun ya.
0: Pangnyakeun sulit lagi nanti namanya.
1: Padahal besok
0: gitu.
1: Ya itunya pernikahannya, tapi
0: iya.
1: Bukan mungkin bukan rezeki si teteh kali ya.
0: Oh, oh. Nanyakal.
1: Iya.
0: Baiklah, terima kasih ya untuk Anda yang mau nyanyi, boleh kita akan berikan yang pertama Dian Gawati serta
1: Sulistia.
0: Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Domiso Fortuna FM. Genjreng
1: kehadiran.
0: Wow.
2: Ngintip dari tadi.
0: Ngintip dari tadi. Boleh nyanyiin lagu apa nih Kang Adut?
2: Emansipasi.
0: Emansipasi.
1: Emansipasi wanita.
2: Iya, wanita harus berperan.
1: Gak kemana-mana nih Kang Adut?
2: Ah, enggak, kerja aja ya.
1: Kerja aja ya.
2: Kerja terus.
0: Emansipasi wanita.
2: Sehat, sulit ya kerjaan.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat kan
2: malam
0: kantong.
2: Malam mingguan harus.
1: Kantongnya agak sehat.
0: Sama aja malam mingguannya memble.
2: Fortuna. Radio Panggendrengna di Sukabumi. Fortuna FM. Genjreng
0: Genjreng Kang Adut.
2: Iya.
0: Emansipasi wanita.
2: Genjreng. Genjreng. Dong Aki Udin siap sih.

Inggris. Sang Reja dibahaskan ayah Sandi Pak Anclong.

Ring lagi. Sama Abdul Mahdavi. Rantian. Nah, santan.

0: Iya, terima kasih saja Dian.
1: Sama Kang Adun.
0: Iya, assalamualaikum.
2: Mantap sekali suaranya ya.
1: Iya, mantap. Bogolah karena suara nama.
2: Well, Badian.
1: Sekarang aduh teh, well, aku sudah punya istri sekarang, udah.
2: Udah punya istri.
1: Nah, ini belum ada. Aduh, ini si cantik Meliandri. Mangga.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Domiso Fortunaten Bingreng.
1: Nah, ini agak lumayan ya, lumayan alhamdulillah. Gimana?
3: Mudah-mudahan enggak telat. Ah.
1: Iya, mudah-mudahan enggak telat, jadi kayak di streaming ya kalau iya. Ada jeda iya. Gitu. Tapi padahal ini kan bukan streaming.
3: Iya, ngobrol juga telat ini.
1: Iya tuh. Dah.
3: Kenapa ya?
1: Iya, aneh ah.
3: Jadi enggak enak tuh nyanyi.
1: Iya, berarti harus ke sini we pengen enak tuh sugan dipersembahkan di mana lagu sugan. Iya. Mau nyanyi lagu apa tuh sekarang?
3: Kalau ada suara hati
2: aja dari Erika Malas. Ya. Mendalam aja. Suara hati. Semoga
1: gak delay ya. Suara hati, mudah-mudahan gak delay ini.
2: Iya.
1: Suara hati. Di lomba suara hati. Tapi gak ada yang karaoke.
3: Tapi oh, ada iming-iming aja.
1: Iming-iming ya?
3: Iya.
1: Iming-iming ah. Banyaknya cowok iming-iming doang. Iming-iming.
3: Iya. Ada yang rotik banget.
1: Iya. Kita genjerin kan 321. Kan

baik sudah, cantik juga sudah.

0: gendreng.
1: Aduh, lumayan.
0: Tapi lumayan, ayo nama dibanding kemarin-kemarin mah lumayan hari ini.
1: Itu isinya jadi enggak enak didengernya ya, Mbak.
0: Enggak enak kan? Enak.
1: Terima kasih. Nanti ya, naik lagi deh kalau
0: boleh.
1: Itu.
0: Boleh, boleh.
1: Kalau enggak ada yang naik. Terima kasih, Mbak. Jangan ya, naik tulis.
2: Iya.
0: Gendreng euy. Terima kasih Melia Andri yang ada di puncak Boy. Memang akhir hari ini agak sedikit delay gitu ya. Yeah. Karena apa? Karena liburan sekolah ini anak-anaknya jadi kebawa kemana tuh sinyalnya ya. Sok atuh, ayo yang lainnya siapa? Kak itu Kang Ok Jamenengang, ayo. Kang Senja udah lama juga enggak naik, apa pulang. Kemudian ada juga Abah Anom ya. Ada juga Mama
2: kemana
0: Sam.
2: Tuh?
0: Ayo kemana, kemana, di mana?
2: Kemana, di mana?
0: Season, abang mau libur sekolah. Libur oke nyaranin dipakai biaya jang liburan jalan-jalan. Wah, keren atau hebatnya?
2: Orang lain mah ya.
0: Iya, bisa liburan. Penyiar itu bisa liburan. Pilihan Pan, pilihan kita jadi penyiar tuh.
2: Iya.
0: Kita akan genjeringkan dengan iklan aja dulu lah. Tah tukang non, tah.
2: Es batu.
0: Oh.
2: Sepertinya
0: lapar. Emang belum makan ya mah.
2: Aduh.
0: Disengaja.
2: Kalau mendengar yang truk gitu ya.
0: Padahal itu siapa yang
2: AM Noir.
0: Sebatu. Jadi kita sepertinya kaya raya ya dengan ada fasilitas non itu teh.
2: Walaupun hasil sendiri,
0: iya,
2: sendiri.
0: Maksudnya ada freezer yang itu khusus untuk di restoran gitu. Jadi kita kebawalah kebahagiaannya.
2: Iya.
0: Ya ibu-ibu sing jarongjon arulin ah cedian ngerek bobo wen. Marin kemana Marin? Apakah Melia nih mau ke ibu-ibu kan? Mau ke ibu-ibu nggak nih?
2: Siapa tuh?
0: Nah Marin deh panjang Yuswana. Mangga.
2: Halo Marin dulu.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demi Sol Fortuna FM.
0: Kami tahu udah pasti Melia nih teh kayak mama gini gitu. Sinyalnya dia mah kan memang
3: ada. Iya itu saya ada gangguan teteh Mel.
0: Iya kasihan.
3: Kasihan, biasanya main kerang kalah Ekon juga sama Puncak
0: Peuyeum. Ayeuna Puncak Peuyeum dikalahkan sama Ekon.
3: Iya.
0: Iya.
3: Boleh. Naik lagi lah nanti mudah-mudahan.
0: Naik lagi. Ya. Agak siangan dikit ya. Mau nyanyi lagu apa, Mama?
3: Kabut biru.
0: Kabut biru.
2: Kabut biru.
3: Tehmel, bikin jreng semangatnya Teh Olive juga.
0: Kabut biru.
3: Olive bareng Teh Lilis, Ibu Ipung, selamat siang Bu.
0: Iya.
3: Coba lebat, Mami Nino, Bu Marwan, Pak Marwan, Manini, Mami, Papi, Mama Sam ya. Tadi ada Kang Adu, Papi Udin.
0: Baik, kita genjeringan dulu Ma ya.
3: Radio pun genjeringan di Sukabumi, Fortuna.
0: Genjreng sepertinya dia sayang padaku ya mah.
3: Iya, sepertinya begitu bahagia.
0: Mudah-mudahan aja.

0: berkah.
1: Amin, amin, amin.
0: Saya naik lagi. Hatur nuhun.
1: Ayo naik lagi ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh mangga.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Domisol Fortuna FM Genjreng euy.
1: Genjreng euy. Teh Olivia boleh menyanyi lagu apa?
2: Mau nyanyi Tanda Merah.
1: Di leher teh anya.
2: Iya. Usum aya nama.
1: Gendok mah mun kitu teh aya nama. Tanda Merah.
2: Buat Marin ya yang barusan turun.
1: Iya.
2: Buat Meliandri ya, buat adikku Lilisnya. Buat Ibu Ipung Sapuro.
1: Suka nguping juga Lilis itu.
2: Ya suka nguping itu sekarang.
1: Oh, alhamdulillah tuh. Baiklah kita genjeringan ya.

0: jreng ei.
1: Dan jreng ei.
0: Buat Ega ya, buat Ega, buat Ega, buat Ega, buat Ega, buat Ega, buat Ega, buat Ega, buat Ega, buat Ega, buat Ega, buat Ega, buat Ega, buat Ega, buat Ega, buat Ega, buat Ega, buat Ega, buat Ega, buat Ega, buat Ega, buat Ega, buat Ega, buat Ega, buat Ega, buat Ega, buat Ega, buat Ega, buat Ega, buat Ega, buat Ega, buat Ega, buat Ega, buat Ega, buat Ega, buat Ega, buat Ega, buat Ega, buat Ega, buat Ega, buat Ega, buat Ega, buat Ega, buat Ega, buat Ega, buat Ega, buat Ega, buat Ega, buat Ega, buat Ega, buat Ega, buat Ega, buat Ega, buat Ega, buat Ega, buat Ega, buat Ega, buat Ega, buat Ega, buat Ega, buat Ega, buat Ega, buat

0: Genjreng eh buat Mama Nura.
1: Iya. Iya. Genjreng eh.
0: Makasih ya Kak Aja.
1: Ya sama-sama.
0: Ucapannya assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan genjrengkan dulu iklan ya. Hari ini di 90,7 nanti kita balik lagi.
3: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses isi dua.
5: Dua, tiga, aku suka. Ya. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Ya. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
3: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Satu berdua, Mbak.
5: Gurih karinya, berasa.
3: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
5: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses. Enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
4: Dari Wings Food.
7: Hi Glitz, we are Glitter.
8: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
9: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
10: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
7: We love it so much.
9: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
10: Tinggal seduh. Langsung slurp.
9: Kuah gurihnya bikin lagi.
11: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
10: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
9: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapnya tuntas.
11: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
10: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
7: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
8: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
10: Soya mie gelas,
7: we love it so much.
3: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses isi dua.
5: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
3: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
5: Gurih karinya, berasa.
3: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
5: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
4: Dari Wings Food.
12: Power Gang Push.
13: Jom, ayo dong. Ya, WiFi mati.
12: Padahal dikit lagi winner.
14: Chill guys, better kita bikin coklat drink baru yuk.
12: Baru? Wih, keren pack barunya.
14: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
12: Mau.
15: Coklat drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
14: Sudah coklat drink dingin juga asik. Ada. Tambah es krim makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
15: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
14: Amazing.
15: Masa gak mau bayar lagi?
14: Iya lagi.
16: Sit the mood feels good.
15: Choco Drink
16: my mood booster.
15: Menyala betul.
14: Dari Wings Food.
17: Jadi gitu ceritanya.
15: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
17: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
15: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
17: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
15: Kenyalnya maksimal.
17: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
15: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
17: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

90.7 Fortuna FFM. 90.7 Fortuna FFM.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi!
0: Look

0: dari Wings Food.
1: Ah, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
1: Ah, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
5: Hai, hai Dit. Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
6: Wah, padahal pengen nyobain.
7: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
6: Eh, delicia. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
5: Ah, yang bener lo.
6: Cobain dulu aja.
5: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
6: Mie-nya kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
5: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
6: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
5: Ya udah Net, Sedap Cup. Ya gue bawa semua ya.
6: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu, woy. Dari Wings Food.
8: Hai! Ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
9: Ariel!
10: Hai semua.
11: Hai, Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
10: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
10: Mie-nya kenyal.
11: Wah, enak tuh.
10: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
10: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
10: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
9: Wah, thanks, Ariel.
10: Gimana?
11: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
10: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
11: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
10: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalwinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Hi Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras gemes.
5: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
2: The power gang push.
8: Jom, ayo dong. Ya, wifi mati.
2: Padahal dikit lagi winner.
9: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
2: Baru? Wih, keren pack barunya.
9: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
2: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
9: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
9: Amazing.
2: Masa gak mabar lagi?
9: Iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
2: Choco drink,
3: my mood booster.
2: Menyala moodku.
9: Dari Wings Food.
10: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
11: Ini mie sukses, isi dua.
12: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
11: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
12: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
10: Yang rasanya meriah, ada.
11: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
12: Gurih karinya, berasa.
10: Harganya?
12: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
11: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
12: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
13: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
9: Dari Wings Food.
14: 90,7 Fortune FFM.

Baiklah, terima kasih saudara Fortunanda yang lagi nguping ya. Untuk siapa ya yang sukanya Api Udin? Ayo Api. Bang Len. Bang Len itu nyanyi sepanjang jalan kenangan. Aduh si Arena on the wire.

kami si Arete jadi nganti bisa ngejemput kumahanya. Kamariga ripuh naik Atete. Naik Gojek batur mah teh secara make motor Matic eta genahan. Nguruskeun olahraga. Abi Udin hayo. Bang Len pura-pura gak ngedenger apa gimana, soalnya nyanyi gak mau.

0: Manu Raya.
1: Ayo dong, pada kemana Mitch? Iklan sudah semua ya?
0: Udah. Nyase. Kang Ook jambe nenggang, Kang Senja, Kang Ujeng Jay, Bang Len, Kang Go Abah Anom, Kang Adu. Tanya nyanyi di Kang Adu ti jadi.
1: Yuk.
0: Yuk Meliani nyanyi di, ayo Kang ayo Adu, mari nyanyi di, ayo.
1: Khusus hari ini ya.
0: Khusus bonus hari ini tuh. Bonus bonus. Penyiarnya kerbunga.
1: Karena ada sesuatu.
0: Karena ada yang apel.
1: Cuan, cuan, cuan.
0: Ada yang apel. Nanti si Mami aja nungguan di imah.
1: Siapa tuh?
0: Naliandri.
1: Boleh tanya?
0: Halo.
2: Halo Mbak Ajang.
0: Iya. Boleh cantik lah gak nyanyi deh.
1: Iya.
2: Itu aja lagunya Kehilangan.
0: Kehilangan omanya.
2: Iya.
1: Kehilangan.
2: Ayo.
1: Kebetulan ya lagunya lagi kehilangan.
0: Kehilangan. Kehilangan cinta sarua cenah. Kehilangan. Ih, dipake. Kehilangan Haji Roma Irama ini. Minus one. Langsung kita genjrengkan.
1: Bra.
2: Ada kemana? Ya.

0: ada cewek, dan ada wanita,
1: nah ya. Oh, ya salah, bener.
0: Kamu jeng-jeng, naik atas.

0: sang ujing jeng melian neng.
1: Enggak.
0: Tuh dir, kamu tadi udah satu album.
1: Iya dipukulin.
0: Hujannya ini melian.
1: Gimana nanti?
0: Iya.

0: Bahwa kehadirannya sungguh berharga. Giliran ujungnya aja
1: bagusnya.
0: Ampun energinya. Aduh.

0: Iya lagu iklan udah habis semuanya. Sok atau yang lain juga. Pi Udin kemana? Lagi celo di itu celo di dia nyapi Udin.
1: Celo di
0: dia. Celo di itu nggak ada nana tapi. Terus buku di dia tenu kolot nahungku.
1: Gegedugna.

0: Halo Aren.
1: Iya, halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, gimana kondisimu sekarang?
1: Lumayan, ada mendingan teh.
0: Alhamdulillah, ya Rabbi
1: Alamin.
0: Nah, domisol,
1: Fortuna FM, genyering eh.
0: Tapi masih kayak flu juga ya. Boleh
1: atau nyanyi lagu apa? Masih kena belum berangkat, gak tahu, gak iya. Mau meren.
0: Biar aja nunggu si A-nya Akamaru.
1: Gimana teh?
0: Nunggu Akamaru, flu-nya.
1: Enggak, teh ah.
0: Alang,
1: biarin weh, teteh udah gak mau
0: meren. Ntar juga ada yang gantinya lebih baik.
1: Amin, tetehku yang gitu. Paling cantik, terima kasih banyak.
0: Iya, ya. Sama-sama, lagunya apa mau nyanyinya?
2: Lagunya
1: pengen itu, ah, Cinta Membawa Derita.
0: Cinta Membawa Derita.
1: Dari siapa kemarin tening? Irwan Krisdianto.
0: Cinta Membawa Derita. Cinta Membawa Derita.
1: Udah di, waktu di ituin sama si Apong kini gak ada.
0: Cinta Membawa Derita. Cinta Membawa Derita.
1: Dari Diparina.
0: Diparina ya. Jalan sih enggak ada. Cinta Membawa Derita. Cinta Membawa Derita. Diparina emang ada tapi itunya mah enggak ada. Coba naik sulis punten lah. Iya,
2: iya.
0: Cinta Membawa Derita Diparina penyanyinya. Bentar. Sambil nunggu.
1: Kalau enggak ada dari Diparina mah ininya dari Iwan Krisdianto tuh yang duet nih, tapi mau sendiri saja kalau Neng Sulis enggak mau mah.
0: Gua enggak mau lagi mau proses. Enggak ada itu justru. Enggak ada itunya.
1: Oh ya, udah ini aja lah tuh yang ada. Juragan Empang aja.
0: Hanya Juragan Empang.
1: Iya, yang dari Tini Josepha.
0: Juragan Empang.
2: Juragan Empang.
0: Empang. Dari Tini.
1: Iya.
0: Juragan Empang. Tinggal dulu 321.
1: Fortuna Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Fortuna FM. Genjreng
0: euy. Genjreng euy.

0: Sulis lagi ngitung-ngitung apa tuh kertas.
1: Iya, buat family Andri, Neng Hera juga, Ibu Atika, buat Manini, Mami, Papa.

Itriwa Pamaga, selamat siang. Apa Darsa yang punya geopark? Buat Kang Joko WA, Asi Teranti.

0: Ya, iya. Sama Neng Suli, semoga sehat selalu ya.
1: Amin,
0: dalam
1: amin.
0: Lindungan Allah, bertugas sampai amin. Tuntas. Makasih ucapannya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gula aren. Sabar, ikhlas lillahi taala ya. Tuang Santana bentar ya. Halo.
2: Ya, halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Hei, kunaon mama nah. Itu mama. Siapa? Halo, jadi ayah nulain ya, kumaha ya?
3: Halo.
1: Halo.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Fortuna itu binjeng.
1: Binjeng eh. Neng Sulis apa tuh ini? Kang Santana.
3: Iya, tahu Kang Santana.
1: Kemarin lagi sini nyanyi Sulis.
3: Betul.
1: Boleh nyanyi lagu apa?
4: Bosan.
1: Bosan. Aduh, bosan. Jangan bosan dengerin Fortuna. Jangan Didi tuh celah Didi ulah gitu. Heeh. Bosan. Bosan. Bosan kala.
4: Honora karet. Kebasar.
1: Bosan.
4: Lip.
1: Karaoke.
4: Kang aduh.
1: Vokal sana. Bosan opo ka ieu tah coba. Genjeringkan 321.
4: Fortuna. Radio Bang Jinjingnya. Ayo cantik.

0: Mau satu lagu, satu lagu lagi. Oh, mau satu lagu.
1: Sebelum mau, kita
0: apa lagu? Apa?
2: Tajamnya Cinta, lagi jet.
0: Tajamnya Cinta.
2: Tadi sempat sinyalnya menghilang.
0: Sinyalnya ya pada jelas orang teh.
2: Iya.
0: Penyiar naga jadi cangke. Ya. Tajamnya Cinta boleh ya, ya. Sebentar Tajamnya
2: Cinta. Yudin,
0: lagi jet. Enggak ada nih. Langsung digenjerengkan. Panora sebentar lah ini. Dah masih pagi.

0: banget sih buatnya.
1: Iya, sama-sama.
0: Dari Cina. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Santana. Halo.
2: Iya, halo.
1: Iya, mari.
2: Laras istri Binangkit.
1: Oh, Laras mangga istri Binangkit. Aduh, memang Binangkit pisan yang sekarupina ya, mah terus epak tanah.
2: Amin. Ya.
1: Boleh menyanyi lagu
2: Bada
1: apa? Ada
2: yang ngiring ah, ngajabung lau.
1: Mohon. Apa lagunya?
3: Lagunya
2: Selamat Malam Dua ya.
1: Selamat Malam Dua.
2: Teh Mel masih gengkreng Teh Olip dan Teh Lilis ya. Tentang tanah barusan Mangpang mumpung sepi.
1: Nya nujulah libur mah.
2: Mohon ya, betul malah liburan.

0: Mamah Laila Binangkit.
1: Istri oh, ini mah yang itu. Ini salah. Yang duanya nih.
0: Jadi coba nu dua anak bang cari tuh. Siapnya mah?

0: Kayaknya mah. Selamat malam gua, kita malam. Istri binangkit gendreng, hei.
1: Gendreng aja,
0: bersama kesayangannya.

0: tren ada alam kita ya. Adalah
1: hilang saya. Hilang itu teman iya. Itu dicabut ini. Soalnya mun tadi gitu kan besok terasa ya leung.
0: Oh gitu. Oh. Iya. Atuh nuhun bahaja.
1: Mangga mangga.
0: Selalu berkat selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mamah rindu. Terima kasih ya.
2: Iya.
1: Semoga saya selalu. Kita kan ngegencerinkan dulu iklan. Betul. Ini. Banyak iklan ternyata belum keluar.
2: Iya. Wah.
3: Mam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
4: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
3: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala.

0: gampang mengganggu. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
3: Ariel.
4: Hai semua.
5: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
4: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
6: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
6: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyal mie-nya maksimal.
6: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
5: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
6: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
7: Hi Glitz, we are Glitter.
8: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
9: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
10: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak semi gelas.
7: We love it so much.
9: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
10: Tinggal seduh. Langsung slurp.
9: Kuah gurihnya bikin lagi.
11: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
10: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
9: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
11: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
10: Eh, ada yang tanya lagi. Rasa soya mie favorit kita.
7: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
8: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.

0: Hai Dit,
1: gue habis dari Singapura nih.
0: Wah,
1: laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
0: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
1: Ada delisia.
3: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
3: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
0: Minyak kenyal, pedesnya pas.
3: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
0: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, Sedap Cup. Ya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu, woy. Dari Wings Food.
4: Eh, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
1: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
1: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
1: Gurih karinya, berasa.
4: Harganya?
1: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
1: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses. Enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food
6: 90,7 Fortune FFM.

Baik, Sobat Fortuna, gak kerasa ya sudah menunjukkan pukul 12.53. Jangan lupa nanti akan ada acara genta parahyangan bareng Banino ya. Baik, saya Swastia dan juga Badian mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganjreng.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
5: Jadi gitu ceritanya.
6: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
5: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
6: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
5: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
6: Kenyalnya maksimal.
5: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
6: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
5: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food. Jadi gitu ceritanya.
6: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
5: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
6: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
5: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
6: Kenyalnya maksimal.
5: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
6: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
5: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
7: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
8: Wah, padahal pengen nyobain.
9: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
7: Sangat delisia ya.
8: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
7: Ah, yang bener lo.
8: Cobain dulu aja.
7: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
8: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
9: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
7: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
8: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
7: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
8: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
9: Sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy.
8: Dari Wings Food.
10: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap,
11: Ariel.
12: Hai semua.
13: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
12: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
8: Emang bedanya apa?
12: Mie-nya kenyal.
13: Wah, enak tuh.
12: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
8: Hah?
12: Apalagi sekarang ekstra 20%.
8: Ekstra 20%?
12: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
11: Wah, thanks Ariel.
12: Gimana?
13: Bener, bikin gak bisa berhenti.
8: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
12: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
0: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
12: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Jadi gitu ceritanya.
0: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
5: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
0: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
5: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
0: Kenyal mie-nya maksimal.
5: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
6: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
5: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
14: Hi Glitz, we are Glitter.
15: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
16: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
17: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
18: We love it so much.
16: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
17: Tinggal seduh, langsung slurp.
16: Kuah gurihnya bikin lagi.
19: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
17: Plus ada topping crust-crust gemes.
16: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
19: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
17: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
18: Semua variannya favorit kita dong.
15: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas,
17: soya mie

0: sedap ramen, yes! Si seruput gak putus!
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, paitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.
0: Oh ya!

0: dari Wings Food.
1: The power gang push.
2: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Mau. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
0: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Everybody in the house, clap your hands up. 97.7 Motorsport.

0: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
1: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
0: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
1: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala.

0: gampang mengganggu. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Everybody in the house, clap your hands up. 90.7 FM.

0: Pamirsa sadayana masih sesarengan Fortuna FM genjreng euy dina pidangan Gentra Parahyangan. Siang ieu dinten Sabtu kaping 4 Juli. Oh, Juli. Juli, kaping 4 Juli 2020 genepnya disarengan sareng Teteh Ninu pamirsa sareng Teteh Ninu bakekok. Aduh, eta bakekok. Ciluk bak teh ya meureunnya budak mah mun di oconan mun di heureuyan kitu ngeleg kitu ka murang kalih biasana sok ngociluk ba kitu. Jadi murang kalih teh seseurian ningali ciluk warna urang duka reuaseun, duka sawah, duka kumaha lah. Pamireuaseun sok bengong meureun nya kitu da imah seseurian geuning ciluk ba teh. Mangga genjrengkeun 08714807807 Gentra Parahyangan sareng Cece Ninu. Aduh, Cece Nin atunya. Nin cenah. Ari nyebat kitu Nin. Aya Teteh Nin jeung Nin baris Nin. Oh, baris Nin, Nin teh nenek kitu tanya hega nenek ti gigir meureun nya. Nenek ti gigir ti hareup ti tukang. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Gentra Parahyangan Fortuna FM. Genjreng euy.
0: Genjreng oge.
2: Wih, lajeng siang. Tanino.
0: Wih, lajeng siang oge.
1: Kumaha tuh kabarna?
3: Alhamdulillah.
0: Kedah kitu sang Ujeng Jaimah. Kumargi Ujeng Jaimah seueur naon teh namina teh?
1: Naon teh?
0: Seueur upami dina ieu mah nya. Hah? Serka bogohna meureun lah kitu. Setiap tikungan ada Ujeng Jay teh cenah meureunnya. So Kang Ujeng Jay manawi serang manawi paling dinya haleungheum halodo kumaha tah? Teterang sim keuning oge.
1: Di dieu mah nuju cerah berawan.
0: Oh, cerah berawan ya.
1: Di 31 derajat.
0: Oh, 31 derajat Celcius. 31 teh lumayannya di urang matos biasanya. Di Batur mah ruas geuning 40 oge da geuning. Aduh, Gusti mun dihawatos teuing di negara Batur nya ningalina nyaeta tuh. Untung urang mah cenah meureun tos terbiasa cenah meureun tah kitu.
1: Iya, untungnya.
0: Ohon, sok atuh mangga Kang Ujeng Jay manawi sareng manawi bari kawih naon.
1: Upami aya mah hoyong tembang cinta.
0: Tembang cinta.
1: Cinta di Nining Meida.
0: Tembangnya. Tembang cinta. Oh, wow. Nining Meida. Aya tembang tresno ti Nela Karismanya imat benten deui imat tembang cinta Nining Meida. Mangga kita salamna.
1: Mungkin salamna Kang Eci Teteh, Teteh Mel nu aya di Puncak Peuyeum.
0: Puncak Peuyeum ta aya kita Teteh Mel.
1: Mohon waawong nya.
0: Mohon.
1: Tau.
0: Eh naon eta mah sanes beda deui. Benten deui eta mah. Aduh Mas Joko tahu saurang tuh sok atuh gerana itu disenggolku Jeng Jay ya.
1: Kang Teh Aren. Manini naik manini.
0: Ah manini sok manini artis kitanya anu teu bireut deui. Blawetan. Langsung atuh manini teh ka Blawetan. Belah kulon. Langsung manini ka belah kulon dicegat ku Kang Ujeng. Lain bedie belah kaler tah kitu. Aduh lulumpatan nih manini teh meureunnya. Aduh. Ya ampun sok tenas.
1: Kange ibu ipung haturan. Mais ke mana wae
0: mais. Mais naik mais aduh misal rononya. Mais naik mah aduh misal rono ka mana wae mais teh atuh lawas ti lawas ya teh mais teh. Aduh mah naik mah sareng si abahna. Papa aya mah telepat mae teh memenya sok teh me. Sadeui di ditu teh geuning pamisok kadangukeun teh nya. Terasa deui.
1: Kang Abah Kerdil.
0: Abah Kerdil. Maman
1: Apero.
0: Mohon.
1: Kang Egi.
0: Mohon.
1: Teh
0: siap.
1: Balebat.
0: Leres.
1: Teh Olit. Kang Teh Marin.
0: Siap.
1: Pa Ben.
0: Mohon. Pa Ben.
1: Bareng Mama Ri.
0: Mama Ri dah.
1: Bang Len bareng Bang Andes.
0: Mohon siap mangga.
1: Kang Sadayana.
0: Sadayana baik. Mohon siap.
1: Kang Teh Ninu mah sini sehat ka papaos.
0: Amin, doakeun atunya.
1: Mohon didoakeun.
0: Doakeun pasti datang doana. Mohon.
1: Sini sehat, sini ageung
0: miliknya. Amin, amin ya Allah, amin. Amin ya Allah.
1: Dari Osana mah.
0: Mohon, Gentra.
1: Assalamualaikum.
0: Oh, mohon, waalaikumsalam. Nuhun nya, Kang Sa. Ujeng Jay. Hatur nuhun. Mangga
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Gentra Parahyangan Fortune FM genjreng euy.
0: Genjreng Kang Egi panganten.
3: Mohon.
0: Alhamdulillah.
3: Sehat panino.
0: Sakinten alhamdulillah.
3: Mohon.
0: Sok atuh. Bade kawin naon Kang Egi?
3: Oh, kawin teh Pangandaran.
0: Pangandaran.
3: Mohon.
0: Mangga atuh. Kinten salamna.
3: Salam nama Kang Kang Ojengjeng. Mhm. Omah Ranti teh. Anibar,
0: Mama
3: Eliandri Teh Jule Teh Olivia Senja, Kang Maman Apera Yuni Sebelah, terus buat Teh Norma Teh Dewi Sulastri, terus buat Teh Lista,
0: mohon,
3: terus buat Abed,
0: Amin,
3: Kang Dege, Kang Deden Batas, Kang Jabir Satana, Kang Basar,
0: Mangga.
3: Kang Reja,
0: mohon.
3: Kang Abi Cikwondul, terus buat Mama Sam,
0: mohon.
3: Terus buat Mama Inge.
0: Leres.
3: Terus buat Mama Yati.
0: Leres.
3: Terus buat Bang Len. Teh Aren.
0: Mohon.
3: Mama Nora.
0: Mohon.
3: Teh Arti.
0: Leres.
3: Terus buat
0: Sa.
3: Kang Joko Wew.
0: Oh, tahu.
3: Terus buat
0: Wew.
3: Buat Kang
0: Mohon.
3: Terus so. Buat Waong Sarang Pemeta.
0: Mangga.
3: Terus buat DM. Terus buat
0: Aren semangat ya Aren.
3: Buat Kabah Kerdil.
0: Kabah Kerdil mohon siap mangga.
3: Terus buat TEH.
0: Mohon.
3: Terus buat Kang Panjalan Barja. Buat
0: Leres.
3: Semuanya aja
0: siap.
3: Spesialnya buat Neng Sarah yang ada di rumahnya.
0: Oh, Neng Sarah, siap.
3: Tah eta apa namina?
0: Oh, namina Neng Sarah.
3: Si cinta.
0: Alhamdulillah.
3: Mantapnya buat Bang Ino, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Ucapannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Oka, Kang Ega. Sapa ngkerenana mangga?
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gentra.
4: Gentra Perhiangan Fortuna MM genjreng euy.
0: Genjreng Teh Aren ce.
4: Teteh Ninuce.
0: Oh, alhamdulillah Teh Aren ce.
4: Saya tu hari sehat mah eta teh diunteun tim abdi ge mah rada mendingan.
0: Euy, alhamdulillah tunya rada mendingan mah nya. Hatur nuhun.
4: Tadi we panas meuni ka ngabeulem perangkeun
0: teh itu panas hareudang bayeung yang teh anu nya.
4: Tos sagala di
0: tos sagala di yeun kipas angin, nya angin gelebu. Tah kitu. Aya AC.
4: Angin tah mungkin panas ning teh.
0: Tah kitu nya.
4: Mohon.
0: Pastina Teh Aren.
4: Bari
0: kawin naon sok mangga?
4: Hoyong ka Gembang ah.
0: Duh, ta Gembang ku saha tah?
4: Kang Ujeng jeung
0: ah. Oh, eta cenah Kang Ujeng.

0: Bang, cek teh arin beri.
1: Kang Ujeng teh cenah nawe we teh
0: kitu ya. Ieu mah intermeso we hiburan cenah nya. Hiburan.
1: Ya, Rio daren mah asa can ninggal ge pasti bobo we ka jauh.
0: Oh, kitu.
1: Bobo sae mana-mana mah.
0: Aya kitu na nya. Ulu bare
1: cenah nya. Lalu ieu nuju naon kitu teh ngoleh ngalangkup ka kelebekan ieu
0: sagala sagalani. Oh, sagalani pokona mah nya gedreng pokona mah nya.
1: Atuh nya anu nembe lungkur teh Kang Eta Ujengje, Kak Gembang ya arennya.
0: Oh, Eta.
1: Ujeng siang, ujeng ngelayakin mananya. Mungkin ya, sama pasna sarang cineng alitnya.
0: Amin.
1: Nah, cina si aren mau waniannya.
0: Intermeso cina meren hiburannya.
1: Aika dudak mah, wiosnya penya.
0: Wios, mau lah. Anu mating mah single hit gitu tanya.
1: Tapi dudana, ada hari tajan. Iya mah cina saur jalmi, hiji jalmi. Ayo tajan. Jangan nanti jangan pelengkung di poinan bumi mencak klik bersama
0: mencak kita
1: kawannya anu
0: sata acan jalur kuning pelengkung eta mah milik bersama cina hegbain malah cina merenya oe tapi
1: dari area mah setia atau si jute hiji we
0: kita gitu lah harus bisa
1: mudah-mudahan kang jeng-jeng gak ada ngukun
0: sok kang ujeng mohon mangga siap
1: leres mohon
0: mohon mangga
1: kang joko tak uu di antos naik na
0: mohon
1: jeng siang
0: mohon sok
1: kule ogan uga di juragan lelenya kang santana di antos naik na kang pasar oke pok nuro mama syam
0: mohon
1: nenek kipas apa sok nga genyereng kang meliandri di antos naik na
0: mohon
1: ibu hera sarang ibu atika na oge wili jeng siang
0: siap
1: olivia senjanya
0: leres
1: aturan jeng siang Kang Deden Bantas aturan jeng siang Kang Heru Libra sarang istri tercinta na wili jeng siang
0: wah
1: istri wah pamegat anu gaduh cinagenya wili jeng siang mohon Kang Amar servis anu gaduh bagbagan wili jeng siang
0: mohon
1: sehat sama posnanya
0: Bunda Aca terus gitu Can Bunda Aca Mama Sipat
1: oh iya
0: Manawi, Mama Sipat
1: aturan jeng siang Mama ayah teh di dia mah arek kangen
0: oh tak kangen cenama
1: abang tepang kabut aja na ogenya aturan jeng siang
0: mohon
1: sehat sama posna ka grup cendol sadayana
0: teh mohon teh
1: oh gimana suaranya teh
0: cendol Dawet
1: Kang Oka Kang Rejana oge Kang Oka Kang Endang Kang Oka ieu tah Kang Ayam anu gaduh barasnya haturan jeung siang Kang Ayam diantos naikna ka Bayusman Kang Heran Kang Suryana oge nya haturan
0: ieu
1: jeung siang
0: mangga
1: Kang Wendy tahu ieu tah ka primadona na ieu parung kudanya
0: saha teh
1: Aten ini
0: oh Aten ini abu
1: anu gelis anu bagel
0: Tah,
1: Manini di atas naik nah, aturan ujung siang moga sehat Manini.
0: Oh, tos siap-siap sih karena Manini
1: namanya. Oh, pasti lah tos ajol-ajolan
0: ya, jaga-jagam.
1: Kang Oka iya ta, ka Teh Ranti Teh Asti aturan ujung siang ka Mama Yati Bali na oge aturan ujung siang ka Yuni Tanjung Sari aturan ujung siang ka Citra Kang Fajri na oge Teh Ranti Teh Asti. Kang Oka Mama Anja sarang Kang Agus Nuka Setnanya aturan wilu jeng siang ka Pabena oge di atas naik ka Bang Len aturan wilu jeng siangnya Kang Oka iya ta Mama Bungsu Mama Rosi aturan wilu jeng siang nuga duh mana Mama Rosi itu gunung duit nyatanya
0: mohon
1: pokona maka saderek Fortuna Sadayana we nya anu di Jumara Rancong ngupingkeun acara dina Gentra Parahyangan anu dicandakeun ku Teteh Nino anu gaduh ah pokona mah gitu we pokona mah sehatnya
0: amin
1: Sadayana tanya Kang Teteh hulu jeung ngancen damel duit kareng sena muga sehat sapopoasna teh dina panang tayungan Allah panjang kuning suara barokah meuli gigina
0: teh amin
1: Duh kakabu sabaraha teh mancan damat teh.
0: Abu genep insyaallah.
1: Oh, mudah-mudahan nyari sarangan ku sadayana terus ya teh nya.
0: Pasti insyaallah.
1: Paling dedehnya ananya teh nya Kinocano ya sareng si au au nu sami dina panah ya teh.
0: Tah kitu.
1: Sanaos teu acan patepang cuma dina impenan anjeun mudah-mudahan we janten kenyataannya.
0: Jadi
1: mau ka mana nya teh nya?
0: Tah teh kitu leresnya jadi mau ka mana mana. Tah kitu jadi mau ka mana mana paring nolong kanto.
1: Ngapunten kang jeung arema heureunya urang.
0: Heureuy.
1: Heureuy.
0: Heureuy
1: heureuy kanan ieu mending gitu.
0: Mohon tak kita
1: cara kanan. Aya dokter Cintana di Pangbagera.
0: Dokter Cintana eta teh cenanya.
1: Heuleuh. Kok ka dokter Cintana mah hatur nuhun pisan sapopoana renemutnya.
0: Oh, sami-sami.
1: Kareungan mana jentra pahiangan pertenah mem kinyere aya
0: sama. Waalaikumsalam. Dokter cintaku eta si dokter. Aduh aduh aduh. Mangga atuh mangga. Isai halo. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo.
0: Halo halo. Halo halo halo.
3: Citra Parahyangan Fortuna FM Kenyereng euy.
0: Bang Lin. Lah. Nuju di mana Bang Lin teh ieu teh?
3: Nuju di jalan.
0: Nuju di jalan. Bade ka manakeun? Bade ka Fortuna, bade ka Bandung, bade ka Jakarta?
3: Caka Ciki we.
0: Aduh. Caka Ciki nya ngukur jalan resepnya ningali jamin kukur jalan teh Bang Len, mohon sae lah.
3: Holiday atuh holiday.
0: Holiday nya teh kedah holiday sakali mah barudak liburan ya. Urang liburan oge cenah cek ka Bang Len teh nya. Urang liburan wi cenah meureun.
3: Tos na liburan.
0: Nah murmer-murmer.
3: Mohon
0: kitu. Bade kawin naon? Sok mangga.
3: Eta we naon teh korejat.
0: Aduh eta korejat. Jong korejat, jong korejat, jong korejat. Ulun.
3: Untun salam ka kaukan anu bega teh. Mangga.
0: Leres. Mohon.
3: Lajeng ka Mama Rindu.
0: Leres.
3: Meliandri.
0: Mohon. Temel semangat Temel tadi udah tos miss call tadi ge.
3: Mohon.
0: Terus.
3: Ujeng jeng.
0: Mohon man ini tos miss call tadi ge nya.
3: Tuntun tawa ao.
0: Mohon.
3: Tarang desa adanya mami ini atasnya mami papi.
0: Mami papi pergi ke pasar.
3: Mami minok tadi jam siang.
0: Mami papi pergi ke pasar. Mami. Tos itu.
3: Ibu Liliana, Ibu Balebat,
0: Pangge,
3: Ibu Marwan,
0: Leres,
3: Ibu Ipu, Kang AM,
0: Leres,
3: Kang Egi,
0: Mohon. Itu sorak naon teh. Si gaya sorak cai Bang Lim.
3: Hah?
0: Si gaya sorak cai nu cukup kumbahan sanes.
3: Oh,
0: aduh, sigana-sigana nuju ieu nuju masak sigana teh nya.
3: Tuh, atuh.
0: Teh nya. Bisi badan ujung ngaliwat gitu tanya. So kata terus.
3: Terus ke sadayana we di kulit.
0: Oh siap, mangga.
3: Hapunten untuk ke
0: Senggol, Toil, mohon.
3: Dulu jang ngadangukan we Fortuna.
0: Siap. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Bang Len ya. Mangga, siapa gerenana? Halo.
4: Halo juga
0: Gentra.
4: Fortuna MM Genyreng.
0: Iya si artis dari Parung Kuda nya. Damang atuh manini. Kade mah tong ditutupan pangambungna bisi sesak deh ditutupan pangambungna.
4: Jadi sakayang kiriman gening ya Allah.
0: Ya Allah mah. Nuju naon mah manini teh nuju naon
4: ya ti. Manini teh tos nganteuran ka jamatan.
0: Oh, pari paosos nganter ka jamatan mah teh geus jamatan sabari hiji sih jamatan naon.
4: Jamatan teh nganteuran manini teh bieu teh name Uwi.
0: Emang tacan mah emang tacan rengse jamatanna mah.
4: Tacan ieu nuju bade ngecorayna teh.
0: Oh, bade ngecor kitu mah leuseuk lami biasa namanya. Oh, alhamdulillah atuh.
4: 30 jalmi bieu teh nu bakti teh.
0: Mah jamatan mana mah?
4: Jembatan di dia di kampung tadi Pali Cikopeng kapali dia Lebak Wangi.
0: Oh, jembatan Lebak Wangi.
4: Iya.
0: Oh, mohon atuh sing iyalah pokona mah sing semangatnya kanggo warga-warga di Pali dinya nya.
4: Semangat alhamdulillah komo manini mah.
0: Komo manini mah sok ngaliwetan meureun nya kitu.
4: Nya nya eta bieu getos. Mararasak biasa anu ararano manini mangiring yeung nganteran.
0: Oh, ngiring nganteran. Mohon Lebak Wangi Kecamatan Parung Kuda nya saya atuh pami kitu mah nya. Sok atuh mah kitu salamna mangga.
4: Ah hoyong laguna.
0: Oh, mun laguna naon atuh?
4: Oh, laguna mah hoyong Biwir Abdi Jeding.
0: Aduh eta cenah meni kitu Biwir Abdi Jeding sejadi bangun di congcong eta sih kana teh. Bangun
4: di congcong duda.
0: Nah, maksud. Lah, mah meni kitu. Lah dicongcong duda eta meni congcong ku ieu teh geuning naon teh? Kurang metuk teh ku nah. Meni kitu. Abdi mah biwir abdi jadi dicongcong ku kurang metuk lain dicongcong ku. Kayak naon teh? Lah naon teh ieu mah? Bangun, hai, eta si mani ini, ya Allah, wakbar. Bibir abdi jeding dicongcong hududa. Astagfirullahaladzim, Gusti, nu agung, eta Bang Len kumaha, aja bibir abdi jeding dicongcong. Dicongcong kurang metuk, gimana entah, jangan bilang pahit, tengkarar itu, nih, sok ayah. Nah, nanti teteh gening, Allahu Akbar. Sok atuh mak kitun salamna.
4: Kitun salam ka anu atos Neng Aren.
0: Mohon.
4: Bang Len.
0: Mohon.
4: Jeng.
0: Mohon. Mohon. Dulur abi jadi cem-cem ke duda. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Biar abi jeding.
4: Mama Rindu, Mama Santi, Mais, sareng deui mami papi. Teh Ipa, Bu Ati. Sareng deui Mak Aung sareng Mama Nurul.
0: Mohon.
4: Sareng deui Pak Ben. Api Udin. Kang Santana, Kang Surya, Kang Reja, Kang Basar, Kang Yusman, Kang TG, Kang AM, Kang Anjas, sareng deui Deden Gemul, Deden Bantas, sareng deui Ngaya Deni, Herola.
0: Ma, bangun tayo.
4: Maman, Apero.
0: Ma, kela. Biwir abdi jeding teu aya sih kan nama ieu teh duka biwir abdi jeding duka rambut abdi muruluk duka kumaha ieu teh nya. Gusti manini itu biwir abdi jeding teu aya geuning di dieu mah nusanesna atuh gentos.
4: Anu
0: sana sama sagilak wentos. Oh, sagilaknya mangga ya. Atuh. Sok. Teras kinten salamna.
4: Mohon.
0: Mohon.
4: Mohon. Mamah Dapi.
0: Leres.
4: Mamah Citra. Mamah Citra sareng Kang Fajrina.
0: Mohon.
4: Joko Tangu.
0: Joko Tangu.
4: Kang Servis.
0: Leres.
4: Mama Bungsu.
0: Mohon.
4: Mama Sipa.
0: Leres.
4: Mama Sam. Pang deui.
0: Pang-pangna.
4: Dekina sareng deui. Itu tuh keh keh lagra.
0: Pang-pangna, pang-pangna. Pang-pangna. Hah?
4: Bang Toyib.
0: Bang Toyib mohon.
4: Sareng Bang Toyib.
0: Mohon.
4: Sareng deui.
0: Aya deui kitunya ieu teh. Sareng deui sami sareng hiji sareng hiji sama dengan dua. Dua sareng dua sama dengan opat. Opat sareng dalapan. Dalapan sareng dalapan sareng genep belas. Genep belas sareng genep belas. Tilu dua. Tilu dua sareng tilu dua. Tujuh opat. Komputer lain, bang lain, komputer lain, cenah. Oh, etat cenah. Ulu, apa baru? Tak itu, nyamanya sakit tuai mah.
4: Neng bisa masak.
0: Hidup
4: manini.
0: Tuh
4: hidup
0: manini, hidup manini. Jadi kianya, jadi manita ki artis dari jembatan Lebak Wangi. Waduh, kita nyanyi manininya. Aduh, artis kita dari Lebak Wangi, jembatan Lebak Wangi Parung Kuda manini. Gengreng, oi, tak gitu. Ma parantos ma.
4: Neng kita lagi kayak sok-sok ayam. Oh tuh Pok Nora. Neng Barema.
0: Ken, diaburlah.
4: Oh, sarung neng Meina, sarung coklat.
0: Oh, bung coklat cenanya. Inilah jembatan dari Parung Kuda, namanya Lebak Wangi. Ada artis yang tiada tara dan inilah manini. Tak itunya. Gegeg, hey, ya. Hei, nggak sah pokoknya udah jereng. Aku mau pokoknya mah Tewin, tong saya Tewin ya, tong ngopol. Aduh, bisa ngopol seserian dengan nggak dagukan man ini cina meren. Aduh, ampun. Sok mah dagukan halal lagu nama tembang cinta. Hatur dun. Aduh, Teh Iwin kuat ngompol cina berenia, ya Allah, ya Robi. Digencrengkan. Mangga, Nining Medan.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Bilang dulu kamu setuju. Por.
2: Hai Dit,
3: gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
5: Ada delisia ya.
6: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa, baru.
3: Ah, yang bener lo.
6: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
5: Minyak kenyal, pedesnya pas.
6: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
6: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah Net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
6: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
7: Wow. Mundur Wir, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini Mie Sukses isi 2.
8: 2, 3, aku suka. Makan Mie Sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain Mie Sukses rasa ayam kremes.
8: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
7: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
8: Gurih karinya, berasa.
7: Harganya?
8: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
8: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
9: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini Mie Sukses isi 2.
4: Dari Wings Food.
10: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
11: Ariel. Hai semua.
12: Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
11: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
11: Mie-nya kenyal.
12: Wah, enak tuh.
11: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
11: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
11: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks Ariel.
11: Gimana?
12: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
11: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
12: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
11: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Jadi gitu ceritanya.
12: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial.
12: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
12: Kenyal mie-nya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
12: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
13: Hi Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
14: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
15: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
16: We love it so much.
14: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
15: Tinggal seduh. Langsung slurp.
14: Kuah gurihnya bikin lagi.
17: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
15: Plus ada topping crush. Gemes.
14: Soyo Mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
15: Pas banget, kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
0: Eh, ada yang tanya lagi, rasa Soyo Mie favorit kita.
16: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
17: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain Soyo Mie gelas.
15: Soyo Mie

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata chicken ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
1: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
0: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
1: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala.

0: Memang mengganggu. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Everybody in the house, clap your hands up. 90.7 Kultur.

Pemirsa saudara, kukituna waktu seorang kantun 7 menit kapain badai tabuti lusonten. Hatur nuhun parantos jabung laung dina pidangan gentra perahyangan dina siang iya ya dinten Sabtu kaping 4 Juli 2002 genep. Yakin tepang dangu deui sareng sim kuring masih kena waktu salah bagi kata bu genepnya insyaallah nya. Hatur nuhun, aduh Teh Mel tadi tos iya cenanya tos miss komisi aduh eta cenaman ini. Genjreng euy. Tos miss ko oge hatur nuhun ya. Anda protes jabung laung dina pidangan gentra parehangan dina sonten iya. Begitu nasi yang kering undur pamit mungkin tepang dangu deh tabu tiru sonten juga tabu 5 sonten ya dina pidangan nusanes nyata gotun tuh yang pantun. Teh Nini undur pamit hatu nusa dayana. Oh Pak Joko tahu tak atas miskol di oge nya. Ayah Kang Surya, Kang Amar Service, teman ini muhun Teh Mel, teras oge, Teh Aren, Kang Egi, Kang Ujeng Jie, sadayana wilahnya. Hatu nusa dayana. Lujeng kantun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jam 3 sore, masa lalu akan berlalu dan berganti dengan kebahagiaan. Semoga hari bahagia menyertai Anda.
1: Berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan Sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah, bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah, sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Miren cómo toman tu yo por una casa de
2: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
5: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, Mie Sedap Kari Kental Spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
5: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyal mie-nya maksimal.
5: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
5: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii! Tokyo Chicken Yakitori.

0: dari Wings Food.
1: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
1: Enak delisi ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Minyak kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
2: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah Net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu, woy. Dari Wings Food.
5: Eh, mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi dua.
1: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
1: Wah, iya. Kremesnya bikin nagih.
5: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
1: Gurih karinya, berasa.
5: Harganya?
1: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
1: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
4: Dari Wings Food.
7: Hi Glitz, we are Glitter.
8: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
9: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
10: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
7: We love it so much.
9: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
10: Tinggal seduh. Langsung slurp.
9: Kuah gurihnya bikin lagi.
11: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
10: Plus ada topping crush. Gemes.
9: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
11: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
10: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
7: Semua variannya favorit kita-kita dong.
8: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
10: Soya mie gelas,
7: we love it so much.
12: Power Geng Push.
2: Dong, ayo dong. Ya, Wi-Fi mati.
12: Padahal dikit lagi winner.
13: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
12: Baru? Wih, keren pack barunya.
13: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
12: Mau.
14: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
13: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
14: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
13: Amazing!
14: Masa nggak mabar lagi?
13: Iya lagi, iya lagi.
7: Sip the mood, feels good.
14: Choco Drink,
7: my mood booster.
14: Menyala moodku.
4: Dari Wings Food.
15: Everybody in the house, clap your hands up. 90.7 Kompas.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Mirando lo que hemos hecho por dos
2: Eh, Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
3: Alhamdulillah, Bu. Kumargi, aya kabar anu pikabungahkeun pisan. Eta, Bu, apotek Indomedika atos buka deui. Jadi, urang teu kudu pusing. Upami urang paryogi obat naon oge, sagala aya. Soalna yeuh, Bu, apotek Indomedika teh atos katelah apotek paling lengkap, paling murah, pelayananna cepat, sareng ramah, Bu.
2: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: 97.7

0: Ya, dari Jalan Manggi 1 nomor 20 Sukabumi 90,7 Fortuna FM Genjring. Eh, saudara Fortuna, satu akhir pegan. Orang bilang malam Minggu malam panjang, padahal sarua waktuna kitu-kitu kenehnya. Cuma mungkin bedanya suasananya mungkin lebih berbeda dengan hari-hari yang lainnya gitu kan ya kalau malam Minggu. Eh, tapi ngomong-ngomong kan sekarang libur panjang nih anak-anak, jadi ya pastinya dinikmati saja Sabtu panjangnya ya, Sabtu sorenya saudara Fortuna ya. Minum es kelapa campur tape, manis rasanya di lidah ini. Satu sore enaknya ngopi jaka sembung mau putih itu nyambung. Oi, naon ieu teh? Tina tape kena ngopi, bangun hayang di kopian. Ieu teu ieu tape jeung peuyeum teh meureun nya. Ya Allah. Pergi ke pasar di hari Sabtu jelang sore sampai tak terasa. Sungguh indah senja waktu hari ini. Jaka sembung mau putih. Tah kitu pantun date. Nya rambung. Jaka sembung bawa peuteuy teh nyambung euy. Halo.
1: Halo.
0: Lu.
1: Gulian pantun Fortuna FM genjreng euy.
0: Genjreng euy.
1: Teh Nino.
0: Iya. Dengan siapa gerangan? Oh, Mama Rita. Ya Allah. Katutupan bieu mah nya, ieu dicangkeun heula bieu teh. Mama Rita, Marit.
1: Ya.
0: Di sana kumaha? Apakah halodo?
1: Halodo.
0: Bayang yang haredang?
1: Iya.
0: Sama dong.
1: Iya, sama.
0: Di sini juga sama, jadi sama-sama haredang ya.
1: Sama musimnya.
0: Karena memang musimnya lagi musim haredang. Ya sudah, ya. Satu sore ini kita ceriakan saja dengan pantun-pantun dari Fortuna. Kreatif pun jaka sembung ngopo teh, teu nyambung euy. Mangga genjreng.

0: Genjring, Mama Duhita, mangga.
1: Makan mangga, makan sekoteng, makan mie campur gula aren.
0: Aduh,
1: kamu jangan sok ganteng.
0: Aduh,
1: mukamu mirip gorengan
0: kemarin. Oh, seperti itu ya ternyata. Ya memang aku dulu dari dulu juga aku ganteng, cek orang ganteng tanya. Keciku kulu beli sekoteng, emang dari dulu ganteng. Kenapa? Masalah buat lo. Aduh, lagunya mau apa?
1: Lagunya aku tak butuh cinta.
0: Aku tak butuh cinta, tapi butuh duit ya.
1: Itu yang nomor satu.
0: Aku tak butuh cinta, tapi butuh duit. Cek mari tehnya. Oh, etate. Ya Allah ya Robi, Gusti, duit. Cenanya cek Mama Rita, bari rada raratel. Mangga Marit, kirim salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Mama Mika, Mama Tira, Mama Indah, Mama Melianti,
0: boleh.
1: Olivia, Mama Nini, Dewi Sulastri,
0: boleh.
1: Wow, Sang Basar, Abi
0: Sudi, siap.
1: Santana, Mas Joko.
0: Mas Joko tahu, ayo semangat, Ponuro.
1: Buat Jengje. Makasih Tanino, assalamualaikum.
0: Okay. Oh, atasnya? Ulu. Sapa gerenana? Hello.
2: Halo.
0: Halo.
2: FM Genjring.
0: Genjring, ini dia. Ponuro. Ponuro.
2: Yo.
0: Apakah dirimu masih di Balai Dogan Kukacapi?
2: Masih. Udah sekarang mau tinggal sakitnya.
0: Oh, etatenya. Oh, lu. Kukacapi deh.
2: Beneran.
0: Jadi langsung nyeri deh merenya. Etate cenanya. Ya Allah. Ya Allah, etatenya gara-gara bercerita.
2: Kenangan tidak
0: bakal terlupakan ya. Lan ganti baju di bawah pohon kacapi, padahal nu maledogan kacapi teh kitu ngasih tanda eta teh. Heh, itu buka baju di dieu, cenah ieu teh nu neung kitu eta teh tandana, tapi dirimu enggak ngeuh kitu sanos di maledogan ku kacapi oge nya. Tong mah enggak gubrag beureun nya kitu. Ya sudah, langsung saja deh, gencarkan saja ya pantun-pantunnya. Mau nuruk ini dia. Ayo, yo.

0: di Peti Malaka. Jangan lupa.
1: Jangan lupa membawa naon?
0: Membawa duit.
1: Membawa duit.
0: Duit. Nanti ada yang suka, jangan lupa
1: bawa duit.
0: Bawa duit.
1: Bawa duit juga oleh-oleh, tidak kita mundur. Oh, tidak bawa naon. Aduh, ayah aturan gitu ya.
0: Ya,
1: aduh, cek hari cek iya teh hiji teh cenah ke Belanda makan roti, rotinya dibungkus dengan kain. Selamat sore pejana hati, ke di rumah ke naon.
0: Kata
1: nyamung ogenya. Oke, alhamdulillahnya.
0: Satu lagi
1: dasar.
0: Pertunangan. Jangan lupa membeli cisti.
1: Terus
0: di pertunangan ada teninu.
1: Jangan sembuh mau peteuy.
0: Aku
1: barang
0: teninu.
1: Aku barang. Mana? Padahal mah ngababerah mana? Padahal mah pasti moong. Aduh, ya Allah. Ya sudah. Lagunya mau apa?
0: Cincin permata biru ya.
1: Untung atuh tong cincin permata kuning kulo nama.
0: Kuning mah dah enggak buat atuh di rumah.
1: Aduh, ya Allah, ya Robi Gusti Nu Agung.
0: Kirim salamnya dulu ya.
1: Heug lah.
0: Semoga sehat selalu dan ya. Terus jumpa buat yang barusan, biarin kan yang enggak. Mama hari

0: Pak UU.
1: Oke.
0: Yang di sana teh Bang Serdil ya sama
1: Amanisnya
0: ya.
1: Betul.
0: Buat nama buat semuanya aja ya.
1: Oke, siap.
0: Kasihan yang di belakang ya.
1: Oke, siap.
0: Buat semuanya aja.
1: Yoi.
0: Ditunggu naik.
1: Oke, langsung genjreng.
0: Langsung ucapannya.
1: Genjreng euy. Genjreng euy. Aku aduh genjreng euy cenanya Ponuro. Halo Ponuro. Langsung turun. Ya makasih Ponuro. Halo Ponuro. Di belakangnya ini siapa? Ujang Jai. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Salam. Nah.
2: Goyang pantun Fortuna FM.
1: Oh, di sini tertera Ujang Jai can diangkat Ujang Jai. Oh, Kak. Iya, naon teh? Tapi haluanku Mas Joko tahu. Selamat sore Mas Joko tahu.
2: Sore juga.
1: Bagaimana Plara sekarang? Apakah halodo hareudang bayangyang seperti di Sukabumi?
2: Semuanya
1: hatu. Semuanya lagi musim panas. Kenai musim panas asulah panas hate. Hate boleh panas tapi otak tetap dingin. Waduh, kudu gitu, kudu bisa mencerna. Hate boleh panas tapi otak tetap dingin jalannya gitu.
2: Iya. Tas kudu berteduh dengan keimanan.
1: Tah, gitu benerlah pokok namanya. Sok langsung saja Joko tahu pantunnya. Monggo Jok tah. Mangga pantunnya heula.
3: Pandan
1: Fortuna FM genjreng euy. Sok pantunna kumaha? Halo?
2: Buah duren dan daun pandan yang glamor.
1: Aduh.
2: Keren dan tampan bukan untuk pamor.
1: Oh, pamor. Murah. Bukan pamor ya, tapi flexing tenan naon lah. Sekali-kali. Baiklah Mas Joko tahu talah gunanya apa?
2: Nah, sekarang zaman cinta apalagi malam Minggu cinta.
1: Aduh, ya tah guning aya kituna.
2: Pengadilan cinta.
1: Aduh, pengadilan cinta.
2: Dipahami lah.
1: Pengadilan cinta eta teh boleh dari Imam Saripin ya.
2: Dipahami.
1: Oh, dipahami cenah kitu tate jule diresapi caret.
2: Dipahami.
1: Oh, dipahami.
2: Dipahami.
1: Oh, dipahami cenanya. Oke deh.
2: Dipahami nu aya ieu aningan aya ieuna.
1: Pengadilan cinta.
2: Anu kaperna ning
1: dipahami. Oh, covernya ada dari Henny Adela, ada Imam Saripin.
2: Dipahami.
1: Dipahami. Oh, kayaknya kudu download atau iya mah. Udah we dari Imam Saripin atunya. Dari Henny Adila ya oge.
2: Banyak ah.
1: Iya. Ayah sih. Jangan pura-pura ya.
2: Dari kapernya.
1: Oh
2: jangan
1: iya.
2: Pura-pura tuh.
1: Jangan pura-pura. Boleh Revina, boleh. Bah siapa?
2: Karena cuma jangan pura-pura.
1: Oke.
2: Okay. Ponuro.
1: Oh. Halo.
2: Ponuro.
1: Iya.
2: Terus tadi saya mah ritanya. Teh Levi.
1: Okay, boleh ya, terus.
2: Karen. Buat sumat. Itu sok anu ieu teh hilap tetanggi teh nya Wamar Service.
1: Oh, Wamar.
2: Nah, Wamar okay. Service nya kan. Kan sadayana atunya.
1: Sadayana wae boleh.
2: Spesial mah teh Nino wae nya.
1: Siap.
2: Semoga sehat.
1: Amin.
2: Ucapannya
1: asalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Joko tahu. Di kawasan Pelabuhan Ratu. Ya di belakangnya Mas Joko tahu. Halo.
4: Halo juga.
1: Ya.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Goyang pantun Fortuna FM genjreng.
1: Genjreng arence.
4: Akhirnya arence bisa naik.
1: Oke, betul sekali. Ya bagaimana di sana sekarang kalau masih hareudang bayangyang meureunnya?
4: Alhamdulillah udah menung-menung manja.
1: Oh, menung-menung manja.
4: Bayangyang nama teu kira-kira.
1: Oh, udah benernya gitu.
4: Ini tepung rarawasan itu.
1: Untung banyak pohon jadi bisa ngegeber seutik aya kitu
4: meureunnya ieu teh.
1: Bener.
4: Iya. Naik we ka para itu sambil ngadapang.
1: Heeh, aya we beurit ngaliwat meureunnya. Ya sudah,
4: ayo kita tinggal mulut muka jadi. Wah.
3: Radio Genjreng.
4: Juga Bumi Fortuna FM Genjreng.
1: Sok pantunnya.
5: bawa madu naik bawa madu mau ke Mekah naik kuda.
1: Aduh, jauh-jauh tinggal ke Mekah naik kuda.
5: Sayang beli jambu.
1: Aleh.
5: Mau nikah sama Kang Duda, sayangnya enggak ada yang mau.
1: Oh.
5: Halo.
1: Halo.
5: Enggak ada yang maunya, kenapa artinya?
1: Mungkin harus dengan cinta ditolak.
5: Apa?
1: Cak Aren bertindak. Bertindak kena cinta. Oh, eta
5: mau cari cinta lagi sekarang. Juga udah menderita.
1: Oh, iya ya. Jadi sekarang mah mau cari usaha bae meureun ya.
5: Gitu.
1: Usaha baiknya higa ya, kumaha we teh Aren ya. Cari usaha.
5: Usaha
1: cina meureun ya. Yudah. Lagunya mau apa?
5: Tening hayang anu ngabeletuk Tening dari Irwanto ya bareng Ayu Dara.
1: Naon laguna naon?
5: Eta cinta membawa derita.
1: Oh, cinta membawa derita. Oh, ada
5: ya.
1: Ada dari Divarina ini teh.
5: Ya udah tuh itu ngabeletuk enggak?
1: Ngabeletuk si Galate sing ngabeletuk lamun dina pel bagas mah sugan kitu tehnya ngabeletuk ta eta teh.
5: Pengen koplonya gitu.
1: Dan ngabeletuk ya komel ieu ngabeletuk di mah ngabeletuk
5: yang gitu. Barusan ngomongnya terlalu cepat mah mau dipahami kok perkiraan dipaham gitu.
1: Oh iya dipa.
5: Bakal nemu bapa. Itu nyamuk
1: euy. Bapak teh euy.
5: Ada ya lagunya itu ya?
1: Ada.
5: Ya udah kirim salamnya ya.
1: Boleh.
5: Buat Mas Joko yang punya pelabuhan, yang punya raut lebar, yang punya ikan banyak ya. Selamat sore, selamat
1: sore juga.
5: Berbahagia aja sambil memandang ikannya tehnya.
1: Ya benar ya. Kan kalau Pak Joko makan di tengah laut kan, rumah nate di Mercusuar teh ya. Jadi alhamdulillah ningali laut tiap dinten.
5: Bahagia pastinya teh ya.
1: Bahagia pastinya. Gak
5: seperti kita pengen ikan tinggal dilihat udah kenyang. beneran.
1: Aduh,
5: maaf aja kita
1: bercanda.
5: Buat Puan Nuro juga ya.
1: Yoi.
5: Selamat sore buat Tuh. Kang Basar, buat Kang Santana, buat Etanuk, Aren Kagembang, Kang Ujeng Jay, di masa sihan di Antos Naikna, Kang Ben, Kang Barlel.
1: Ujeng Jay ada yang naksir.
5: Yang suka disuruh ke Kaler, ke Kidul, ke Kulonnya di Sewa.
1: Manini.
5: Prima Dana Parung Kuda ya Manini ya. Selamat sore. Buat Mami Pasti juga. Buat Teranti Beasti ya. Buat Citra Kang Fajri. Buat Mama Hayati Bali ya.
1: Siap.
5: Buat Teh Anibal yang lagi sakit cepet sembuh. Buat Teh Olivia Sinja di Tunggu Naiknya Teh. Buat Teh Meli Andri juga.
1: Siap.
5: Barang itu tuh neng siapa teh Sera bareng Ibu Atika ya. Selamat sore.
1: Boleh.
5: Buat Ma itu juga Ma Iis bareng si Abah
1: ya,
5: yang
1: Iis,
5: punya mana
1: gimana sih Ma nih?
5: Buat Rindu juga di Tunggu Naiknya Ma. Buat Kang AM Temel. Buat Kang Heran, Kang Surya ya.
1: Temel semangat.
5: Itu pun Rai yang punya itu tuh.
1: Yang punya naon. Tuden
5: Pantas ya. Selamat sore bareng si cintanya. Buat Kang Heru Libra bareng si sayangnya. Kang Egai juga bareng pasangannya. Buat semuanya ya. Wai Sri Wapa Manget yang punya Cinagen. Selamat sore ya.
1: Sore juga.
5: Buat Kang Senja juga. Buat semuanya aja DP yang lagi pada nyimak pada dengerin ya. Oh itu satu lagi siapa Kasep ya. Yang punya Selamin Tanah bareng Ambu Anisnya ya.
1: Betul.
5: Abah Kerdin selamat sore ditunggu naiknya. Spesialnya buat yang gak kesenggol utamakan ya.
1: Okay.
5: Mama si Mama Bungsu. Itu tuh Waren ah Wajangki sana Kasep.
1: Yes.
5: Selamat sore.
1: Sore.
5: Paling super mantap spesial pakai telur tujuhnya ya. Buat teteku tersayang Teninu yang cantik yang baik ya. Tetap semangat ya selalu.
1: Tetap
5: selalu ya.
1: Amin.
5: Paling sayangnya. Tetap aja deh buat Kino Chow bareng terima kasih.
1: Sampai ketemu
5: lagunya.
1: Siap.
5: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Satu orang lagi deh sebelum ke lagu. Halo. Dihempaskan begitu saja ya. Mungkin sudah habis waktunya. Dirimu ngadirigig. Ya sudahlah, sok saurang deh atuh sok Mama Larahati mangga genjeringkan. Halo.
6: Waalaikumsalam.
1: Langsung saja genjeringkan ya Mama Larahati. Siap? Baiklah, genjering.

0: Sok mangga mama larah hati pantunnya.
1: Ayong lagu nate pacar dunia akhirat.
0: Pantunnya dulu sebelum lagu.
1: Pantun dulu.
0: Pantun dulu.
1: Iya teh, itu teh kari teh.
0: Pantun dulu.
1: Iya, kan teteh siapa namanya?
0: Ini imahnya teteh siapa?
1: Teh Aren.
0: Oh teh Aren, cina teh Aren, abis teh Aren cina. Eh. Banino, Banino, kemalah ku mama mah larah hati gaya lah ku mahawe. Sok atuh pantunna.
1: Nah, kita mau kemana jalan ke pasar.
0: Aha.
1: Kan udah tar kan iu.
0: Iu.
1: Kemana mencari pacar? Mau sama yang penyiar yang.
0: Jaka sebuka foto ini wae. Merang, merang, merang, merang, merang, merang. Ya sudah, mama larah hati lagunya mau apa ma? Lagunya mau apa?
1: Mau lagunya
0: gabung saja, gabung, gabung, gabung, gabung.
1: Mau na pacar dunia akhirat.
0: Boleh, boleh, boleh, boleh, boleh. Langsung spesial buat siapa, Ma?
1: Buat yang lagi tugas aja yang.
0: Oh, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap. Oke, okay, terima kasih. Oke, okay, hatur nuhun ya.
1: Buat kemarin yang baru santun jadinya sebut nama penyiar itu Teteh Aren. Buat Kang Rito, buat Kang Ari, pokoknya buat semua-semuanya.
0: Oke, okay, ya, siap. Mohon mangga.
1: Iya.
0: Iya. Siap memelihara hati. Hatur nuhun. Iya, siap. Mohon. Amin, amin, amin, amin. Terima kasih ya. Oke, mama lara hati, makasih ya, say. Baiklah saudara Fernanda, sekarang pukul 4 sore lebih 7 menit ya di acaranya Goyang Pantu sore hari ini bersama Teh Ninu pamirsa hadir sampai tetap nanti pukul 17 kurang saja. Kita genjakan dulu dengan yang set ini ya, Aku Tak Butuh Cinta. Gitu, ada yang request lagunya ini tadi teh siapa? Yang pertama teh ya, Nuna Laponte. Ponuro. Bukan Pak Nuro, Mama Rita. Aku tak butuh cinta. Aku tak butuh cinta. Baiklah, kencring euy.

0: Everybody in the house, clap your hands now.
1: Σημείωσε το όνομα του Γιώργου
2: Hai,
3: gue habis dari Singapura nih.
2: Wah,
3: laksa Singapurnya enak banget. Sayang nggak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
2: Ada delisia.
5: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
3: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
5: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
5: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
5: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu, woy. Dari Wings Food.
6: Hi, Glitz! We are Glitter!
7: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
8: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
9: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih, gelas.
6: We love it so much!
8: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh.
9: Langsung slurp.
8: Kuah gurihnya bikin lagi.
10: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
9: Plus ada topping crush-crush gemes.
8: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
10: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
9: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
6: Semua variannya favorit kita-kita dong.
7: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
9: Soya mie gelas,
6: we love it so much.
11: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
7: Ini mie sukses, isi dua.
12: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
7: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
12: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
11: Yang rasanya meriah, ada.
7: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
12: Gurih karinya, berasa.
11: Harganya?
12: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
7: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
12: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
13: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
7: Dari Wings Food.
14: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
15: Ariel.
16: Hai semua.
14: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
16: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
16: Mie-nya kenyal.
14: Wah, enak tuh.
16: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
16: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
16: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ariel.
16: Gimana?
14: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
16: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
14: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
16: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Jadi gitu ceritanya.
14: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
5: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
14: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
5: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
14: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
14: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii. Tokyo Chicken Yakitori.

0: Pacar dunia akhirat yang awalnya luar biasa sekali. Hari ini saya umumkan pemirsa cek kita KDI-nya. Terus kata Rita Sugiarto juga begitu sama liriknya. Saudara Fortuna. Aduh, kumahnya waktu saya sampur pisan nih Bah Kedil, tapi sedikit ya. Ininya teleponnya waktunya ya. Jangan banyak-banyak deh sementara sebelum ke saya akhiri acara ini. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Wayang pantun Fortuna genjreng.
0: Aduh, baru beruntung sekarang ya. Baiklah genjrengkan langsung.

0: Cina.
1: Genjreng. Hei, baiklah pantunnya, Bah.
0: Pantunnya apa tuh ya ini aja lah. Buat apa beli banyak sejadah? Beli kabel dalam peti. Terbanyaklah ibadah buat bekal di hari nanti.
1: Amin.
0: Lagunya pingin itu aja, dibatasin aja.
1: Kalau keburunya ini kayaknya
0: ya enggak
1: ini
0: apa-apa
1: deh, dibatasin.
0: Juga.
1: Okay, boleh.
0: Kirim salamnya atau mungkin buat semua aja.
1: Tuh, boleh aja ya. Boleh, mangga siap, Bah.
0: Buat semuanya.
1: Oke.
0: Spesialnya buat Mbak Nino aja.
1: Dibatasin aja dari siapa kalau misalnya keburu ya. Nih, dibatasinnya dari siapa?
0: Dari siapa teh? Rupa ada.
1: Oh, yaudah nanti lihat ini aja. Dibatasin aja ya. Boleh.
0: Ya, spesial buat Mbak Nino yang mencungkasnya benar-benar seru ya.
1: Amin.
0: Ucapannya.
1: Yoi.
0: Oh, yang pantun betul lah, gendreng.
1: Gendreng, waalaikumsalam. Terima kasih ya. Baiklah, Saudara Fortuna. Sementara sekarang saya hadirkan nih yang sudah manco giliran untuk WhatsApp-nya ya. Tidak terima telepon lagi karena begitu banyak yang harus saya bacakan ya. Hampura nyaman ini Kang Ujeng Jai sadayana, ya Allah ya Robi, hampura pisan ya. Oh, aduh, kumargi hari ini manini belum berintung. Oh, baiklah ya. Selamat sore, saya aturkan nih untuk siapa? Ada Mama Bungsu ya. Oke, Mama Bungsu tadi teh mana ieu teh Mama Bungsu? Oh, Bang Len. Oke. Goyang pantun Fortuna FM genjering euy. Kak emak silaturahmi teh hilap nyandak sepaheun. Terus naon deui jalman walus budi pasti lebar resepen genjering euy. Lagunya kura-kura dalam perahu tadi sudah diputarkan. Salamnya untuk semuanya saja teh Aren teh Melian Riu Jeng Jeng Marin teh Alif Lisna Waong Mami Mino Kwan ini Egi dan untuk semua aja yang sedang mendengarkan ya. Oke, Fortuna di Marbon berada. Makasih Mami Mino genjering. Oke, makasih kembali ya. Terus juga dari siapa nih? Dari Safitri. Goyang pantun Fortuna FM genjering euy di Goa Para. Ikan hiu makan roti. I love you sampai mati. Meminta lagunya dong, cincin putih salamnya buat semua-semua saja lagi pada dengerin ya. Oke. Dan buat Badinu yang lagi tugas, sayangnya spesial buat suamiku aja, adikrullah, makasih. Hatur nuhun. Terus juga dari Marinje juga genjering. Oke, makasih di genjering sore selalu sehat. Amin, makasih. Terus Ujeng Jai, tis solai datuai Badinu. Aduh, belum beruntung cenanya. Oke deh, ini yang Mama Bungsu juga lagi ngagenjering ya. Ah, salam kangen banget sama Po Ita. Makasih kiriman gambarnya, kiriman naonana. Salam-salamnya buat semua-semua saja deh, katanya di genjreng lagi manco nih Mamah Bungsu. Oke ya. Makasih Mbak Nino, saya selalu ya. Nuhun Mamah Bungsunya. Dari Fitri Haryati sedunianya juga terima kasih Fitri Haryati. Goyang pantun Fortuna FM genjreng. Dari tadi nih sudah komen di jam 4 sore pas pisannya lebih 3 menit ya. Oke, apa nih? Pantunnya kota bintang banyak perunggu, kota gerimis, kota Ciamis membangun tugu, janji kencan di malam minggu tapi gerimis sudah menunggu. Kalau cintrong mah gerimis. Oke, datang kuduna cenah meureunnya. Oke, lagunya pengen asmara dong. Asmara dari siapa? Sayang spesial buat anakku tercinta ya. Paling sayang spesial buat suami bawel Erwin Ijim yang sekerja di Brunei. Ucapan nama genjering. Oke, hatur nuhun. Terus juga dari siapa gerangan? Dari 2089 saya teh. Assalamualaikum Fortuna genjering. Waalaikumsalam. Ikut gantung, oh ikut genjering doang buah jeruk, buah semangka, hari itu buah naon anu hideung. Ais kena naon teh ieu mah nya. Buah berenuk itu. Da eta menik itu. aduh. Pokona namanya Kang Dang, Manini, Bah Kerdil, sama sore Repa Mutiara Ujeng Jay juga ya, terima kasih. Terus juga untuk Mama Lara Hati. Hai untuk Teh Aren, terus juga nih untuk Mas Joko Tau juga terima kasih ya. Terus juga nih untuk Po Nuro juga semuanya tanpa terkecuali. Mama Rita juga terima kasih ya. Pohon mangga berbuah lebat, ambil galah jatuh sebiji. Sore-sore tetap semangat, esok hari jemput rejeki. Amin. Gitu. Nanti pun sampai akhir pekan ya, tetap jemput rejeki ya, sore Fortuna. Yaudah saya pamit ya, saninten buah saninten di canda kaprapatan hapunten, beninu hapunten bila kelepatan. Saya menjumpa lagi dan genjering kembali nanti di jam 17 sampai dengan jam 18 kurang saja di acaranya Anjang Sana Fortuna ya. Ninu pamit ya, nuhun pisan kesedayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan Sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah, bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah, sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

mencari rezeki halal. Hari itu, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam pergi ke sebuah masjid. Sebelum masuk, beliau alaihissalam menitipkan kudanya kepada seorang lelaki di luar masjid. Imam Ali alaihissalam sudah berniat akan mengupah lelaki itu sebesar 2 dirham. Setelah keluar dari masjid, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam mendapati lelaki itu telah raib dengan membawa tali kudanya dan meninggalkan kudanya di situ. Kemudian Imam Ali alaihissalam memberikan 2 dirham kepada seorang sahabatnya untuk membeli tali kudanya yang baru. Sahabat tersebut melihat tali kuda Imam Ali alaihissalam di sebuah kedai yang si pemilik kedai membelinya dari sang pencuri. Ia pun membelinya dengan harga 2 dirham dan memberikannya kepada Imam Ali alaihissalam. Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, "Dengan meninggalkan kesabaran, seorang hamba telah membuat dirinya kehilangan rezeki halal dan tidak menambahnya dari apa yang telah ditetapkan untuknya."

0: Oke, dari Jalan Mangi 1 nomor 20 di Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Pang Ginjreng di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana sampai jam 8 malam atau juga sampai pukul 20 malam ini di hari yang keempat di bulan Juli 2026 kita ketemu lagi di acara Fortuna Ajib-Ajib Ginjreng. Halo, selamat malam. Halo. Kemana nih? Halo. Selamat malam. Oh, kemana? Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Fortuna Ajib-Ajib Ginjreng.
0: Nah, sekarang udah bagus nih. Egi,
1: gimana kabarnya Bang Ari? Sehat?
0: Alhamdulillah, sakit gigi sedikit.
1: Sakit gigi, obatin atuh.
0: Tadi lupa, Bahari udah makan teh, langsung berangkat ke sini.
1: Iya, minum air hangat aja atuh.
0: Siap.
1: Pengen ada bayangmu dari Melinda ya.
0: Melinda ya.
1: Iya.
0: Boleh.
1: Kirim salamnya buat Mama Ranti, buat Anibar, buat Kang Maman Apero di sebelah, Teh Nurma, Teh Dewi Sulastri, Teh Lisna, Kang DG, Kang Deden Bantas, Kang Jabir Santana, Kang Basar, okay. Kang Herlan Nur Gacor, Kang Reja. Terus buat Mama Rindu, Mama Rita, Maiz, Teh Meliandri, Teh Jule, Teh Olivia Senja. Buat semuanya aja. Spesialnya Buat Cinta aja. Mantapnya berbangga. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin.

0: Oke, buat Egy, terima kasih Egy sudah bergabung di Fortuna Acup Acup. Dan lagunya milik dari Melinda dengan Ada Bayang. Dan sementara waktu sudah jam 18 lebih 17 menit. Kita kembali lagi di Fortuna Acup Acup sampai jam 8 malam atau juga sampai pukul 20 ya. Halo, selamat malam.
1: Malam juga Fortuna Acup Acup Gingiring, oi.
0: Dengan siapa Gingiring?
1: Dengan Muslim, Bang.
0: Muslim. Oke, Muslim. Lagu dangdut apa nih kira-kira?
1: Ayang gara-gara sebotol minuman, oi.
0: Oh, gara-gara sebotol minuman.
1: Nah, itu
0: ada dong.
1: Di buku buat semua aja. Buat Abang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aduh. Itu tuh judulnya. Nah, ini mungkin ya. Ini mungkin, mudah-mudahan ini gak salah nih ya. Mudah-mudahan gak salah nih. Kalau salah mohon maaf ya.

0: Oke, dari acara Fortuna Ajib-Ajib, sementara terima kasih untuk Muslim, lagunya Gara-Gara Sebotol Minumannya. Dan sementara waktu di acara Fortuna Ajib-Ajib sudah jam 18 lebih 23 menit, kita kembali lagi ke telepon, siapakah berikutnya? Halo, selamat malam.
1: Malam juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Fortuna Ajib-Ajib,
0: Herlan. Oke, lagu apa nih lagunya kira-kira dangdut?
1: Itu aja yang itu tuh Laris Manis Kalimantan.
0: Laris Manis
1: Gadis
0: Manis. Oh, Gadis Manis. Gadis Manis ya, Kalimantan. Oh, ini Sahriyadi yang nyanyi, siapa nih
1: yang baru dah?
0: Ajeng.
1: Dari siapa aja? Iya, dari aja lah. Itu aja.
0: Kirim salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat semuanya aja lah.
0: Boleh.
1: Untuk saudara Fortuna aja yang di mana pemerintah yang pada dengerin. Ya, buat Bang Ari, makasih Bang Ari.
0: Siu, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, kamera, kamera.
1: Mana, mana?
0: Pasti kalian pengen ngeliat ini kan?
1: Apa, dia aja, apa tuh?
0: Kasih
1: apa?
0: Jogetannya dulu dong.
1: Oh, jogetannya.
0: Mereka pasti nungguin.
1: Madep, madepnya nih? Madep kemana?
0: Hadep sini aja.
1: Oh, jangan.

0: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
1: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
0: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
1: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala.

0: memang mengganggu, Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat. Obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
2: Alhamdulillah, Bu. Kumargi, aya kabar anu pikabungaheun pisan. Eta, Bu, apotek Indomedika atos buka deui. Jadi, urang teu kudu pusing. Upami urang perjogi obat naon oge, sagala aya. Soalna ya, Bu, apotek Indomedika teh atos katelah apotek paling lengkap, paling murah, pelayananna cepat, sareng ramah, Bu.
1: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

0: Oke, dari acara Fortuna Ajib-Ajib, sementara waktu tinggal 20 menit lagi menjelang jam 7 malam. Dan nanti kita akan menyampaikan juga azan Isya ya, jatuh pada pukul 19 lebih berapa menit? 19 lebih 3 ya. 19 lebih 3. Oke, kalau begitu buat saudara Fortuna yang mau request lagu, silakan dipergunakan telepon. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Apa kabar hari?
0: Alhamdulillah kabar baik.
1: Ada lagu Bang Ah.
0: Boleh, Waong lagunya apa?
1: Jepang buat Duretman, Ngirengi. Lagunya Sedekah Tanah aja lah.
0: Boleh.
1: Jirin-jirinnya lah. Buat saya melebar. Saya nimbar. Kali Andri, Manini, terus buat Aret, Wisna, buat Adi Duit, Deden Jemol, Den Bantas, terus buat siapa lagi ya? Oh, buat itu Joko Naoko, terus buat Olivia Senja, buat Kinali, terus Kang Budi, terus Deden Jemol, Den Bantas, buat semua-semua aja spesial buat Pun Bojo. Spesial kedua buat Bang Ari yang cakep, yang ganteng, senior senior Fortuna Ajib-Ajib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, Waong, terima kasih Waong. Lagunya dari Irfan Mansures. Judul lagunya adalah Sejengkal Tanah. Sejengkal tanah yang hilang akan aku. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Fortuna acip-acip.
0: Teh Olip.
1: Iya Bang Haji.
0: Mamingan lagu dangdut apa, siapa penyanyi?
1: Ada tamu malam minggu.
0: Ada tamu malam minggu. Nah iya kade iya. Kade salah ya. Biasanya bawa judulnya tamu malam minggu.
1: Tamu malam minggu.
0: Tamu malam minggu. Kalau ada tamu malam minggu mah nggak ada.
1: Iya pokoknya nama itu ada tamu malam minggu.
0: Judul lagu.
1: Tamu malam minggu.
0: Nah itu boleh. Sok kirim salam buat siapa?
1: Kirim salam buat Waong ya. Bareng Mama Nurulnya, buat Meliandri,
0: terus
1: buat Marin, buat Dela, buat Kang Budi, buat Mani, buat itu Kang Ajus, buat Aren ya, buat semua saja.
0: Boleh.
1: Tanpa terkecuali buat Abang, semoga sehat selalu.
0: Amin. Ucapannya
1: tidak kata yang paling indah selain wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, terima kasih Teh Olive. Lagunya Ada Tamu Malam Minggu katanya. Padahal judulnya Tamu Malam Minggu ya. Oke, terima kasih Teh Olive. Selamat malam mingguan saja. Semoga malam minggunya enggak membrek gitu ya, karena ada tamu malam minggu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fortuna ajaib-ajaib.
0: ADG.
1: Iya.
0: Di pos berapa nih?
1: Di pos 2 kan, barusan udah di-safety
0: sama. Oh, pos 2.
1: Di pos 2 biasa lagi Mami.
0: Oke lah, Mami kan di pos 2 ya.
1: Ya, sambil nemenin AA dari jam 12 malam.
0: Betul. Lagu apa tuh pengennya?
1: Lagunya pengen ini dari Irfan ya, yang punya judul Cuma Kamu.
0: Buat siapa Cuma Kamu?
1: Buat saudara Fortuna aja lah. Nah, yang mungkin satu lagi akan menjelang azan Isya ya, dibagikan masjid untuk menjalankan ibadah sholat Isya.
0: Irfan mah bukan cuma kamu berenangnya.
1: Hanya kamu. Hanya kamu. Dari Irfan maksudnya.
0: Iya.
1: Spesialnya buat yang ada di rumah aja lo gini ya.
0: Boleh.
1: Supermarketnya buat A aja.
0: Tapi laporan
1: ini tertulis kan itu kapal ikan teh nyokot jagong teh.
0: Oh, udah jagong udah menang merek mana oge?
1: Menang merek.
0: Menang merek ya laki nu bogol ke mana nana?
1: Laki itu tapi tolak.
0: Tolak. Jagong cokot.
1: Gagal.
0: Gagal gitu. Jagong banyak yang dibagikan. PT loba.
1: Gatot.
0: Main teman yang mereng main oge.
1: Yang mereng cek kebogo.
0: Anjir teh.
1: Mereka siap-siap. Mau karung-karungnya selalu potong.
0: Aduh.
1: Oke, gitu aja ya. Nanti di acara kencan aja lah. Biar lebih jelas aja lah.
0: Dilanjut.
1: Dengan ucapannya Fortuna ajaib-ajaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk ADG ya. Dan sekarang sudah jam 18 lebih 51 menit. Jadi jam 19 lebih 3 menit kita akan menyampaikan azan Isya untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya.

0: Oke, sementara waktu di acara Fortuna Cibaji sudah jam 7:17 dan itulah sebuah lagu milik dari Ona Sutra. Lagu ini direquest oleh Oppo Clone. Terima kasih Oppo Clone, Fortuna Ajib-Ajib Gedreng A. Dari Sapitri di Goa Alfara, minta diputar lagunya Titip Cinta. Salamnya buat semua yang lagi pada dengerin. Spesial buat Bahri lagi tugas, katanya buat tugas sampai tuntas. Oke, terima kasih untuk Oppo Clone ya. Berikutnya, halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Oke,
0: Binjreng. Dengan MR?
1: Iya.
0: Boleh, MR. Pengen lagu apa?
1: Di simpang jalan.
0: Di simpang jalan?
1: Iya.
0: Ini Cynthia kan?
1: Iya.
0: Buat siapa?
1: Buat yang udah pada naik aja. Tadi Anda Teh Olive.
0: Terus
1: buat Ujeng J, misalnya buat BH aja.
0: Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Rita alias MR ya. Silakan lagunya disimak saja. Dan sementara waktu sudah jam 7:18. Jadi tong kemana-mana, tetap di acara Fortuna Ajib-Ajib. Genjreng, eh.

0: buat MR. Terima kasih untuk MR, lagunya sudah kita dengar bersama-sama ya. Dan sementara ini terima kasih untuk yang sudah komen di Facebook ya. Dari siapa ini? Fitri Haryati Fitri. Fortuna ajib-ajib gendreng. Ini Fitri Imut Cikaret pengen request lagunya Prih. Sayang spesial buat anakku tercinta, paling sayang spesial buat suami bawel ARW Dijem yang lagi kerja di Brunei. Mantapnya di sini buat Bang Har yang ganteng. Oke. Kemudian juga Ifaja, terima kasih hadir katanya Kang Hari Sanosa. Kemudian juga Darmini Capricorn Mini. Assalamualaikum Mas Hari. Waalaikumsalam. Ini dari Medan ya. Terus juga Bianyan, malam Bang Haji Hari Sanosa, sehat selalu ya, nyimak aja katanya. Terus juga Abah Wesel Sampangan Ganjar Bali, assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam Bang Hari Sanosa, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Oke, terima kasih. Kemudian juga Dea dari kawasan Nyalindung. Kemudian juga Sangtu Ketut dari Ganjar Bali. Opokun udah Mira Astika Kelapa Nunggal hadir. Assalamualaikum Bang Hari. Waalaikumsalam. Terus juga Diwanti Lailawati Fortuna ajib-ajib genjreng ey. Kemudian juga Socha dari Banjarnegara Jawa Tengah lagi ngegenjreng juga. Tumium Virgo dari Medan sama. Dan terakhir Reni Rentina, assalamualaikum Bang Hari, hadir dari Medan. Oke, terima kasih Reni Rentina yang sudah bergabung. Dan sekarang kita akan terima telepon. Halo, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum. Selamat
0: Waalaikumsalam.
1: Malam.
0: Waalaikumsalam.
1: Fortuna ajib-ajib. Selamat malam Bang Hari.
0: Malam, Abi lagunya apa?
1: Lagunya Pengen Bang Toyib dari Ade Irma.
0: Buat siapa?
1: Kirim salamnya ya, buat Pak Ben, Teh Anibar, Bu Yan-Yan. Terus buat Teh Ranti, DM. Terus buat apa lagi, lupa lah. Spesial buat Bang Hari aja ya. Itu buat Mama Lisna, Teh Olive, Teh Aren. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Toyib alias Abi Cikundul ya. Abi Cikundul, silakan lagunya disimak aja baik-baik. Ini dari Ade Irma, judul lagunya adalah Bang Toyib Genjreng.

0: sementara waktu tinggal 21 menit lagi menjelang jam 8 malam. Halo, selamat malam.
1: Halo, malam kembali. For Kun Ajib Ajib Kinseng E.
0: Oke, Marin.
1: Iya, Bang Har.
0: Sehat ya malam ini?
1: Alhamdulillah, sebaliknya Bang Har.
0: Kebetulan sehat.
1: Alhamdulillah. Ini saya agak itu yang rempet-rempet gitu Bang Har.
0: Sama radio yang lain?
1: Jadi jujur kurang jelas, ini nggak tahu ini apa di Radio Marin aja.
0: Radio Marin kayaknya bener.
1: Itu.
0: Iya iya.
1: Halo.
0: Radio Marin kayaknya.
1: Mungkin ya. Ini saya udah diputar sana putar sini.
0: Masih juga ya.
1: Tuh kadang lep nggak ada.
0: Oh gitu.
1: Ngerempet kan, ngerempet sama yang lain.
0: Tapi diperhatiin di sini stabil. Stabil di sini diperhatiin gitu, enggak apa-apa.
1: Tahu mungkin radionya atau apa ini gitu.
0: Betul, radionya itu.
1: Harus dilem biru.
0: Oke lah kalau begitu, lagu apa nih dangdut nih?
1: Pengen memori daun pisang ya.
0: Boleh.
1: Memori apa kelapa muda?
0: Memori kelapa muda ya?
1: Iya.
0: Memori kelapa muda. Aduh.
1: Kalau memori daun pisang.
0: Ada itu mah.
1: Ada.
0: Ada.
1: Ya udah itu aja ya. Buat Teh Mel, buat Teh Olive. Oh, itu apa Teh Mama Neng katanya lagi pada nongkrong di Lapdek.
0: Oh, iya.
1: Gitu. Ya udah buat semua aja ya tanpa terkecuali.
0: Siap.
1: Buat Bahar sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Marin. Dan sementara juga untuk cabe-cabe yang lagi nguping bersama kosong satunya, selamat malam saja. Dan tongka mana-mana sampai tuntas ya. Pantang terus. Genjreng.

0: Nikmati enjoy bersama Ermut Takin dan Abijar.
1: Oke, sementara waktu tinggal 15 menit lagi menjelang jam 8 malam. Dan ini selamat malam untuk Ami Ipah ya, dan juga untuk Maes, Meliandri, DM, Teh Olive, dan juga ADG. Terus juga Cabe-Cabe, selamat malam untuk semuanya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam juga Fortuna, Ajeb-Ajeb, Kindreng.
1: Oi.
2: Oi.
1: Dengan siapa, oi?
2: Taunya, oi. Jagong terhasil, oi.
1: Man, ini
2: gagal maning.
1: Gagal maning, tapi gak apa-apa lah. Oke, pengen lagu apa?
2: Tadi aku nganyang naka mami. Oke, hui ayah.
1: Insya Allah gitu. Insya Allah, insya Allah.
2: Hui tangkal ayah tadi nganyang na.
1: Iya, nggak janji insya Allah. Gitu. Oke, pengen lagu.
2: Hair.
1: Pengen lagu apa tuh itu?
2: Malam Minggu, Haji. Roma Irama.
1: Hah? Malam Minggu Roma Irama?
2: Mana tuh?
1: Ayahnya.
2: Malam ini Malam Minggu.
1: Oh, malam ini Malam Minggu. Coba. Oh. Boleh buat siapa kira-kira?
2: Buat Man ini, buat Bang Hari, buat Kang BG, anu gagal. Gagal mani.
1: Gagal total. Terus siapa
2: karunya
1: lagi? Karunya teh anas karung geus nyiapkeun karung loba.
2: Kadieu mah karungna jadi bahanan hui.
1: Sok atuh. Buat siapa lagi terakhir? Halo. Ka mana teh? Halo.
2: Marindu.
1: Terus. Terus.
2: Jarwo sareng Kangtir, Kang Jabrig. Dutose Kang Sandayana.
1: Ucapan.
2: Kemari.
1: Ucapan.
2: Kang Bege. Sakitu we. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mama Mimih ya, dan Mak Nini. Selamat malam aja buat semuanya ya. Aduh, ilah.

0: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
1: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
0: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
1: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala, jadi

0: yang mengganggu. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya redam, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.

Oke, dari acara Fortuna Zuba Chief, sementara waktu tinggal beberapa menit lagi akan segera berakhir ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf dari Bang Hari apabila ada kata-kata kurang berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja. Untuk Cucu, selamat malam Cu. Selamat malam Minggu. Semoga malam minggunya bisa menemukan sesuatu hal yang benar-benar sangat menyenangkan sekali. Sekaligus hari sana saya mohon diri, dan insya Allah minggu depan kita ketemu lagi di program yang sama. Kata-kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Janganlah sekali-kali buruk sangka menguasaimu, karena sesungguhnya ia tidak meninggalkan antara engkau dan Tuhanmu suatu perdamaian. Janganlah sekali-kali engkau menduga satu kalimat pun yang keluar dari seseorang sebagai keburukan, sementara engkau menduga di dalamnya mengandung kebaikan. Buruk sangka melayukan hati, mencurigai orang yang terpercaya, menjadikan asing kawan yang ramah, dan merusak kecintaan saudara. Alangkah bagusnya berbaik sangka, hanya saja di dalamnya terdapat kelemahan. Dan alangkah buruknya buruk sangka, hanya saja di dalamnya terdapat ketetapan hati. Sumber kata-kata mutiara, Ali bin Abi Thalib alaihissalam.

Oke, dari Jalan Manggi 1 nomor 20 di Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, radio nomor 1 di Sukabumi, genjreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana untuk malam hari ini, di hari yang ke-4 ya, di bulan Juli 2026, kita ketemu lagi di acara Kencan Mitra Fortuna. Sekali lagi, Kencan Mitra Fortuna ya, bersama Risanosa tentu sampai jam 10 ya, sampai jam 10 malam. Oke. Seperti biasa, ini buat teman-teman dan juga saudara Fortuna yang malam ini masih nongkrong di depan radio, tentunya yang punya waktu dan juga punya kesempatan dan punya lagu favoritnya, silakan di request aja di Kencan Mitra Fortuna. Tapi jangan lupa ya, jangan lupa passwordnya Kencan Mitra Fortuna. Oke, ditunggu sampai tuntas nanti jam 10 malam. Genjreng.

0: malam.
1: Malam juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Kencan Mitra Fortuna FM. Kinyerengeh.
0: Erlan.
1: Ya.
0: Fortuna sampai sana bagus.
1: Oh, atuh. Bagus ah.
0: Oke, kalau begitu. Mamingan enggak kemana-mana, mamingan di rumah aja.
1: Di rumah aja ah, barusan teh. Enggak kemana-mana.
0: Ya, dingin keluar juga cuacanya dingin.
1: Oh, asli. Gimana asli lagi ini lagi ngebul ya.
0: Tadi teh dikira teh mau hujan udah.
1: Oh, udah gelap.
0: Oh, udah gelap-gelap sore teh. Oh. Eh, enggak jadi.
1: Nah, ya gitu lah kemarin. Tapi cina ke daerah itu mah hujan tuh, ah.
0: Mana?
1: Udah ke daerah Kabul kali tuan ke jauh.
0: Alhamdulillah atunya.
1: Matian gitu mah
0: hujan. Oh, hujan. Oh. Ya power, aduh, power sumur saraat.
1: Heeh, nyata gitu loh. Aduh, enggak. Cuma cair aja jadi sama pan cair aja sedikit aja. Cuma cair aja bakal jadi panas ya.
0: Panet.
1: Itu pan parbot pan cama.
0: Heeh, parbot ya.
1: Ah, jadi cair teh asal tis jadi panas ya. Parbot cair panas ya.
0: Ya udah sekarang mati lagu apa nih dan
1: lagu pop nih.
0: Lagu pop apa?
1: Lagu popnya itu aja. Dari
0: jangan tunggu itu? Lama-lama.
1: Ah, enggak.
0: Nah, atuh sok. Buruan atuh.
1: Eta gadis manis Kalimantan popna we.
0: Eta ku keukeuna gadis manis Kalimantan anyir teh ye.
1: Nyeta. Kabita ku Kang Eji pan.
0: Sahriadi siapa teh yang itu nya?
1: Ada popnya ada nih.
0: Ah, emang ada ini.
1: Ayo, ya udah. Udah, kalau oh, yang terima pandang lo ya. Serah.
0: Etalin.
1: Ah, benar ya, Pak.
0: Sok atuh kirim dah buat siapa?
1: Ya, kirimnya buat Kang Egi ya. Barengan teh sarasnya ya. Di kawasan Kupul sana. Terus juga buat Waong, barengan sama Nurul. Terus juga buat Asti. Buat Teh Olivia, buat Teh Aren, buat Cijule, buat Teh Meliandri, buat Kang Deden Bantas. Wah, semuanya aja. Untuk saudara Fortuna ya, mari.
0: Tiris di Cipoye mah.
1: Kenapa?
0: Di Cipoye mah tiris.
1: Tiris? Masir mah.
0: Nyata cuaca mah dingin bener nih. Sekarang suka punya dingin.
1: Kemarau
0: pan. Bener. Bang Hari kalau pulang jam 11 gitunya, pulang jam 11 eta embun. Ibun teh aduh geus ada poek-poek ku ibun aya nama di kota teh.
1: Enggak pasti sih
0: nama. Aduh, gila.
1: Ya udah mah sehat Bang Hari ya.
0: Amin.
1: Heeh. Kalau pakai jaket teh lah.
0: Heeh, nya eta.
1: Sekarang pulangnya malam mari jam 12
0: nya. Jam 12.
1: Hati-hati di jalannya mudah-mudahan.
0: Amin. Amin.
1: Ya kita aja Bang Hari ya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kang Herlan. Terima kasih Kang Herlan. Di belakangnya Kang Herlan. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Kencan Metro Fortuna FM. Genjreng eh.
0: Egi.
2: Ya.
0: Langsung aja deh request lagunya apa nih kira-kira nih.
2: Lagunya Kau Sama Waktu.
0: Buat siapa?
2: Buat Kang Herlan. Buat Mamah Ranti. Buat Mamah Rindu. Mahis Teh Melianti. Teh Jule. Teh Olimpia Senja.
0: Terus
2: Ben. Kang Deden Bantas. Kang Jopir Santana. Kang Herlan Nur Gacor. Terus buat Dewi Selastri, Teh Norma, Teh Lista. Terus buat Kang Maman Apero, Yoni Seblak. Terus buat Anibar. Buat Bang Len. Buat Teh Aren. Terus buat Abah Kerdil. Buat Kang AM. Buat Waong. Buat Kang Abi Cikundul. Buat semuanya aja.
0: Coba.
2: Spesialnya buat Neng Sarah aja yang ada di Cisaat. Mantapnya buat Bang Haji ya, semoga sehat selalu.
0: Oke.
2: Ucapannya Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Egi yang sudah bergabung di Kencan Mitra Fortuna. Dan sementara waktu baru jam 8 lebih 22 menit. Berikutnya, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Kencan Mitra Fortuna FM.
0: Dela Mehong, lagunya apa Dela Mehong?
3: Kau Sama Waktu.
0: Yah, oke okay, kalau begitu buat siapa kirim dalamnya, oke?
3: Okay? Buat Teh Olip, buat Teh Mel.
0: Terus.
3: Buat Mama Rindu.
0: Terus.
3: Buat Teh Lilis.
0: Terus.
3: Buat Kang Budi. Buat Gil Are.
0: Terus.
3: Buat Manini. Pokoknya asma semua aja dikumkannya Bang Hari.
0: Terus.
3: Sebesar.
0: Terus.
3: Ucapannya. Aku.

0: Jadi batuk bahar juga dua, gara-gara si DM, DM, DM. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kencan Mitra Fortuna FM, Binjreng ay.
0: Tolip.
1: Iya, apa lagu? Lagi?
0: Apa lagu?
1: Atur saja Tuhan. Atur saja Tuhan.
0: Buat siapa atur saja Tuhan?
1: Itu nawacana itu jadi tegang kieu.
0: Buat siapa? Buat
1: yang barusan.
0: Ngobrol wae, buat siapa?
1: Buat Herlan. Buat Egay.
0: Terus.
1: Bareng bebeknya. Buat Marin.
0: Terus.
1: Buat Meli.
0: Terus.
1: Buat Kang Budi, buat ADG, buat buat Gua Aren.
0: Terus.
1: Buat Mami nih, buat buat Mami Papi. Buat Abi Cikunul, buat Waong bareng mamahnya.
0: Terus.
1: Buat Kang Santana, Kang Basar, Mbak Yuni, Teh Amiba, Kang Anjus.
0: Terus.
1: Kang Mus, buat Kang, buat Irfan, buat Alan.
0: Kau warang sebarang awewe malah ya sahut.
1: Buat Mas Aftero, buat Lisna.
0: Ada cara-cara mah.
1: Buat Madapi.
0: Terus.
1: Nah, tuh dah buat Kang AM, Kang Wahyu, Kang Surya.
0: Kebeak suka nggak bisa kirim-kirim di lemah atau?
1: Kang Santana, Kang Basar, Kang Deden Bantas.
0: Terus.
1: Saya cita bareng Kang Pak jadi nyapa tadi macet dengan ulah lain sehari.
0: Terus. Dua jam ya, dua jam
1: ya. Ujang J. Sampai
0: jam 10 ya.
1: Terus. Ibu Ipung Sapuro. Terus sih. Buat adikku yang di benteng yang lagi pada nguping ya, saya Lilis bareng Meli ya.
0: Terus.
1: Terus ke mana? Ayo wai, ayo wai.
0: Mungkin aja.
1: Kamu dengar ada itu.
0: Mau ya? Dicara mah awewe malah sok aing kawareng dinya teh lamun ditanda harta mah dikawareng.
1: Adege, tulungan adege. Aing
0: dikirim-kirim sukan sa RT, sa RW, sa kelurahan, sa kecamatan
1: gitu. Mau atuh lain mah mimi meureun ieu mah.
0: Terus.
1: Moal.
0: Nah, nu warenggeun ka dia.
1: Dikumkeun we buat semua-semua saja, moal ya teman dan on itu teh ngaranna teh gini. Nyungkun.
0: Terus.
1: Terus ke mana? Paling mantepnya buat Bang Aji. Semoga sehat selalu. Ucapannya tidak kata yang paling indah selain assalamualaikum.
0: Nah, awewe muncok di layanan ada mawe telah mau dicaram-caram mawe telah mau ke warung gue kalau mau dinamakan teman nih beak suka saya bobokok gitu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Kencan Mitra Fortuna FM Binjreng, oi.
0: Binjreng, Meli.
2: Tuh. Bang Hari ku naon.
0: Ayo kirim, kirim lagu, apa dulu lagunya? Apa-apa.
2: Jangan menangis untukku.
0: Jangan menangis?
2: Iya.
0: Sok, atuh, buat siapa? Jangan menangis.
2: Buat yang barusan ya, Teh Olivia. Buat Teh Dela, Dela Mehong. Buat Mama Rindu. Eh, Mama Rindu abis mel naik. Biar marah-marahnya. Lanjut, Bang Hari.
0: Ya.
2: Buat mana ini Teh Aren, buat DG tadi ada Kang Herlan ya,
0: ada
2: sama
0: terus
2: Kang Egi
0: ya,
2: ah oh, fotokopian aja tuh lah,
0: ah sama gitu kan udah terus
2: siun Bang Hari
0: apa
2: ngopi belum bangunnya teh can ngopinya
0: kopi tadi udah dingin udah dibuang.
2: Nah, sih makan buang panas-panas makannya diseruput
0: gitu. Pada yang ngobrol lah ya, ini lah pada Lila.
2: Mel maka karak masuk nih Bang Hari.
0: Tapi Lila masuk oke nggak sih?
2: Sebelum itu karak oke, belum juga ngirim-ngirim.
0: Belumnya?
2: Ya udah lah fotokopian. Lagunya kan?
0: Lagunya apa dia teh?
2: Jangan menangis untukku dari Lupia.
0: Lupia ya, yuk Lupia.
2: Spesialnya buat orang yang tersayang yang jauh di sana.
0: Apalah?
2: Saha.
0: Ah, mau balik bejaan mesti rame.
2: Sok gitu Bang Hari.
0: Wah, mau diomongkeun.
2: Ini spesial, spesial. Jangan marah-marah.
0: Mau diomongkeun deh kayak jadi viral, mau diomongkeun dia. Bisa jadi viral gitu.
2: Bang Harinya. Buat Bang Hari sehat selalu panjang umurnya.
0: Amin, amin, amin, amin.
2: Ya untung marah-marah Bang Hari.
0: Didinya tiris tuh enak.
2: Tiris.
0: Masih kena tirisnya.
2: Tahu itu cakuyem teh lagi tiris apalagi subuh menjelang subuh.
0: Sama di Skobie sekarang mah aduh tiris ah hawana teh.
2: Iya. Balatak iya teh. Saya selimut ramuan.
0: Ucapan.
2: Ah, ucapan. Assalamualaikum.
0: Jadi kan selimut ramuan. Duganya.

0: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
1: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
0: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
1: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam,

0: gampang mengganggu. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasan dan lang.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Eh, Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
3: Alhamdulillah, Bu. Kumargi, aya kabar anu pikabungahkeun pisan. Eta, Bu, apotek Idomenika atos buka deui. Jadi, urang teu kudu pusing. Upami urang perjogi obat naon oge, sagala aya. Soalna ya, Bu, apotek Idomenika teh atos katelah apotek paling lengkap, paling murah, pelayananna cepat, sareng ramah, Bu.
2: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

0: Sekarang sudah jam 9 lebih 2 menit ya. Sekali lagi jam 9 malam lebih 2 menit dan kita akan angkat telepon berikutnya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Kencang Mitra, Fortuna FM, Binggirin F.
0: Mama Rita.
1: Ya.
0: Malam minggu lagu apa nih yang cocok nih?
1: Aku tak berarti bagimu.
0: Lagu apa?
1: Aku tak berarti bagimu.
0: Aku
1: tak berarti bagimu.
0: Pakai aku ya?
1: Iya.
0: Oke. Siap. Dari penyanyinya dari Ajijah Mau Mere.
1: Iya, Ajijah Mau Mere. Ya. Ajis
0: gitu. Boleh, buat siapa kirim salamnya?
1: Kirim salamnya buat yang udah pada naik aja di sini.
0: Mm-mm.
1: Spesialnya buat BH aja sampai
0: terima kasih MR yang baik hati. Salam majikan Batur.
1: Kasih banyak. Salam.
0: MR, terima kasih MR. Om majikan Batur yang baik hati sama Bang Hari. Spesial. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Kejar Metro Fortuna Genjreng euy.
0: Dengan siapa Genjreng?
2: Dengan Muslim, uy.
0: Muslim, oke, okay, Muslim, malam mingguan aduh di rumah aja ya.
2: Ayam Peter Pan nih.
0: Ada apa?
2: Ayam Peter Pan.
0: Enggak, maksudnya malam mingguan di rumah saja.
2: Oh, di rumah aja bang.
0: Oh, oke lah kalau begitu. Peter Pan apa judul lagunya?
2: Ku Katakan Dengan Indah.
0: Oke, okay. Buat siapa?
2: Diungkus buat semua aja, buat abang. Maaf tadi salah nggak nyambung kata-katanya dia abang.
0: Nggak apa-apa.
2: Buat abang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Muslim. Terima kasih Muslim. Ada Muslim, ada Islam. Islam Makacep, ya. Islam Norma Gomedov. Ini Muslim Indonesia. Terima kasih Muslim. Selamat malam minggu saja. Semoga malam minggunya bahagia sekali ya. Dan untuk yang malam ini baru saja tiba di Sukabumi, ini banyak sekali orang-orang luar Sukabumi yang berkunjung ke Sukabumi ya, cari-cari kuliner dan juga yang lagi nyantai-nyantai di salah satu tempat perkempingan atau juga di salah satu hotel atau juga di perkebunan gitu ya. Karena banyak sekali yang berdatangan dari Bandung, dari Jakarta, dari Bogor. Selamat menikmati suasana malam minggu di kota Sukabumi. Begitu, sukses pokoknya ya. Mudah-mudahan ini sangat berkesan sekali untuk menikmati kota Sukabumi. Karena kota Sukabumi sekarang sudah begitu ramenya, luar biasa gitu. Mbak Yuni, selamat malam Mbak Yuni. Halo, selamat malam. Halo.
3: Halo. Kencan Mitra Fortuna Genjreng euy.
0: Aduh, Kang Aman Amero anu kasep turunan Pakistan.
3: Malam Bang Haji.
0: Malam lagi orang Pakistan turunan.
3: Turunan Pakistan.
0: Kang Aman pengen lagu apa nih?
3: Lagunya dari Nabila Marani.
0: Judul?
3: Bila Nanti.
0: Oke. Okay.
3: Bila Nanti.
0: Siap.
3: Kirimnya. Buat Ratu, buat Olivia, buat Jula Aren, buat Paong, buat DB, DG, buat Basar Santana, buat Ella, buat Tiri Suryani, buat Ma Yuyun, pokoknya buat semuanya.
0: Semuanya.
3: Oh, ini lupa.
0: Man ini.
3: Dengan negasinya. Terima kasih Bang Haji.
0: Oke. Terima kasih.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kang Maman Avero. Lagunya dari Nabila ya. Nabila Maharani. Bila Nanti. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Han.
0: Selamat malam juga gitu. Kencan.
4: Gimana kabarnya? Sehat?
0: Kencan?
4: Kencan Mitra Fortuna FM. kencreng.
0: Alhamdulillah kebetulan sehat malam ini. Sebaliknya kumaha atuh nu geulis teh Iis?
4: Alhamdulillah. Ikannya.
0: Ikannya.
4: Gitu dah.
0: Teis.
4: Ya.
0: Anu geulis pengen lagu apa Teis nunggu geulis teh?
4: Eh, atuh geulis mah da istri meureun lamun kaset pameger. Lang hari ge kaset ganteng
0: kali. Ikannya.
4: Hayang lagunya mah izinkan we lah.
0: Izinkan menyayangimu, izinkan mencintaimu, atau izinkan
4: mencintai
0: saja.
4: Mencintai ban hari atau
0: lain, benar lah itu maksudnya izinkan mencintaimu, izinkan menyayangimu, atau izinkan aku.
4: Izinkan mencintaimu.
0: Oh, Teri berartinya atau Republik?
4: Republik terserah ban hari lah.
0: Enggak apa-apa teh mah kumaha geulis-geulis
4: kieu. Pokona mah kirim salam ka teman Apero kan.
0: Yes, anu geulis.
4: Kumaha atuh Aa?
0: Aa teh naon coba anak ayam.
4: Kang atuh Bang Haji kumaha atuh?
0: Kang Haji gitu.
4: Kang Haji anu ganteng kalem.
0: Duganya.
4: Ih, menika pangambung teh menika nyumun-nyumun dah kitu. Ya pasti atuh lamun ganteng mah pameget.
0: Aduh, duganya.
4: Kirim salam abis ini seurting ke 5 menit cenah geura.
0: Ente kieu.
4: Adibar, Maman Apero, Deden Gembol.
0: Teis.
4: Uni sebelah kah?
0: Lamun lama kirim-kirim banyak, encan ngobrol, encan kerem kirim gitu nya. Jadi Bang Haji mah mau ke warung dulu beli rokok, beli kopi. Tinggal nah, gitu. Kena ya mah. Kena didinya enggak?
4: Kena kan umpami langkung 10 menit mah kan di pengker ge kesalan atuh.
0: Nya kitu nyata.
4: Ambil ge encan 5 menit-menit acan.
0: Kesel lila cara naik teh mah cenah.
4: Liur. Senggolna teh kadikumkeun tempertuna. Semuanya
0: sok anu kitu pan, sok anu kitu geningan.
4: Spesial atuh. Buat Bang Haji yang ganteng kalem, sehat selalu, panjang umurnya, banyak rezekinya, dapat jodoh, amin, amin, anu baik hati, amin, perhatian, kasih sayang buat Bang amin, Hari amin, ya. Amin, sehat selalu, amin, banyak uang. Assalamualaikum Bang Hari.
0: Aduh, teis. Teis Cibadak kata teh. Nu mana sih Teis Cibadak tehnya? Kalau Bayu ini sebari sering ketemu ya, dulu kan suka ngopai-ngopai gitu di tempat mangkalnya di Lapang Merdeka. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Kencan Mitra Fatuna FM. Kencan oi.
0: Aduh, Bayu ini panjang umur.
5: Ya, sekarang di rumah lagi, mari.
0: Oh, di rumah.
5: Di rumah wenya.
0: Jadi sekarang buka di rumah gitu maksudnya?
5: Iya, lapaknya oh. Lagi di dulu, ditutup dulu.
0: Jadi lapak di sana teh sekarang nggak bisa nya?
5: Bisa ya tak ah, kacau.
0: Kan tidak seperti yang dulu lah gitu. Jadi sekarang mah di rumah?
5: Di rumah, pokoknya Bang Hari di rumah kapan aja ada.
0: Insya Allah gitu kesana. Insya sudah Allah. Tahu yang dulu mah ke situ.
5: Iya.
0: Insya Allah lah.
5: Di rumah ya kak, aduh. Dibilang enak ya.
0: Iya.
5: Dibilang ini karena biasa hiburan kali ya. Jadi aduh, ini juga hiburan ya, naik ke radio.
0: Iya, hiburan.
5: Dengerin Hari.
0: Aduh, okay. Bayu ini lagu apa nih kira-kira nih Bayu nih?
5: Coba pengen tahu. Masih ingat enggak?
0: Ya, kalau itu mah ingat sih.
5: Ya udah itu aja.
0: Kupuja-puja.
5: Iya.
0: Tapi
5: besok mau kesini enggak?
0: Besok teh mau ke Cibadak, mau ke Cibadak ada perlu.
5: Namanya? Ketemuan.
0: Enggak, gitu kan kakak di sana bikin gulai. Bentar.
6: Halo, assalamualaikum. Saya Yuni Tanjung Sari. Kalau mau dengerin lagu dangdut yang oke punya, dengerin Radio Fortuna Panggenjering di Sukabumi. Genjereng, oi.
5: Mantap. Masih ada.
0: Eta tahun 2000 sebaraha aja.
5: Aduh udah 9 tahun ya ini tanya.
0: Kayaknya kita coba kita lihat dulu ya.
5: Tahun 2008 atau 2007.
3: 2018.
0: Gak tahu, ini coba dilihat dulu nih. Ah, nggak adaan.
3: 2018 sekitar itulah, ya. Akhirnya kan 2026. Pokoknya salamnya ya buat Teh Iis, selamat malam. Mamat Atero. Ku naon teh ka dieu?
0: Ke. Bertemu sih naon teh?
6: Halo, assalamualaikum. Saya Yuni Tanjung Sari. Kalau mau dengerin lagu dangdut yang oke punya, dengerin Radio Fortuna Panggenjering di Sukabumi. Genjering, genjering, oi.
3: Hebat, hebat. Aduh. Pokoknya enggak akan lupa kan mah.
0: Aduh.
3: Buat Mama Jessie ya, Mama Jessie kemana nih?
0: Ada, Mama Jessie ada.
3: Mary Andri, buat Marin, buat Kang Egi, buat DG, buat siapa lagi? Pohoi. Ayo Bang Ari, besok pulang dari Cibadak jam seberapa?
0: Pulang dari Cibadak ya sekitar jam 1 jam 2 lah.
3: Oh, bisa lah mampir.
0: Insya Allah nyimpang gitu, insya Allah. Tapi nggak janji nih, pasti nyimpang di sana enggak gitu.
3: Dan kalau saya di rumah bisa main ke misalnya ke karaoke ya. Kalau di lapdek mah aduh nggak bisa deh bawa barang lah inilah itulah ya.
0: Kan di atasnya ada yang suka karaokean sedikit.
3: Memang suka karaoke itu juga. Hiburan.
0: Siap.
3: Pokoknya buat siapa tadi teh yang itu teh. Suka enggak ini Kang Deden Bantasnya. Terus buat nah pokoknya semua aja deh.
0: Ya, itu aja lah udah dipikir-pikir ulang-ulang jentul ngilakeun jeung nate gitu teh.
3: Tetep siap buat Bang Ari ya. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Banyak umur, banyak rezekinya ya. Tetap semangat. Pokoknya diantos.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Yuni. Terima kasih Mbak Yuni. Insya Allah Mbak Yuni kalau memang waktunya ada ya. Waktu sih ada ya untuk bisa nyimpang ke situ. Tapi kan suka biasa gitu nanti tadi juga ada teman dari Cikembar si Ade ya. Si Ade, si Dede lah gitu. Lama di sana. Jadi di rumah itu ya. Jadi enggak bisa kemana-mana baru juga. Oke, terima kasih Mbak Yuni lagunya Kupuja-puja ya seperti biasalah gitu ya. Oke, ini udah 5 penelepon. Itu bonus Mbak Yuni satu nih Mbak Yuni. Terima kasih Mbak Yuni.

menyia-nyiakan orang yang udah sayang sama kamu. Karena nanti kalau dia sudah gak ada, pasti bakal nyesel.

0: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
1: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
0: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
1: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit

0: yang mengganggu. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat. Obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.
2: Halo, assalamualaikum. Saya Yuni Tanjung Sari. Kalau mau dengerin lagu dangdut yang oke punya, dengerin Radio Fortuna, Panggenjeringna di Sukabumi. Genjering, genjering, oi.

0: Oke, dari acara Kencan Mitra Fortuna, sementara waktu tinggal 18 menit lagi menjelang jam 10 malam ya. Ini selamat malam untuk Ami Ipah. Semoga malam ini sedang mendengarkan. Mais juga selamat malam. Mak Enti juga selamat malam. Dan juga ini untuk siapa? Teh Jule siapa ya? Selamat malam saja. Semoga malam ini benar-benar malam yang sangat menyenangkan sekali. Dan juga selamat malam untuk Mama Jesse dan Agus ya di Cikundul. Dan Pak Ben juga, selamat malam Pak Ben. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Kencan Fortuna malam Jinring.
0: Aduh lah, AM.
1: Pohon.
0: Sehatnya Bangan malam ini.
1: Alhamdulillah selanjutnya. Aduh, mudah-mudahan nih Bang Harga sehat selalu.
0: Kebetulan lagi sehat nih malam pohon, ini.
1: Pohon, mudah-mudahan siang. Nanti diharapkan siang wengi temanku Kang AM.
0: Amin, amin, amin.
1: Biasa ngarepes lagu, Pak.
0: Boleh, lagu apa nih kira-kira?
1: Eta we nute favorit eta Kapten Malaikat Cinta.
0: Malaikat Cinta. Kenal lagu eta temen. Boleh, Malaikat Cinta.
1: Mohon, hatur nuhun, Bang. Salam-salamnya, Bang.
0: Boleh buat siapa nih kira-kira? Ange
1: Mais kesepuhan di Salbintana. Manini di Lebak Wangi, Munci Porguda. Saya Olip, orang saya, saya. Kalau Awi, nyahunya. Terus Aren, dari Aren, sekarang Monikna, di Nocan, sekarang si Aw, satu kangen eneng Eta Meli, Uliandi di Pucat Kuyem, satu langkung sekarang kirang nama kangen Pen
0: Fortuna,
1: di mana we Ayana. Hatur nuhun ke Bang.
0: Sama-sama.
1: Ucapan kencang Fortuna malam genjreng e.
0: Oke, terima kasih AM dari Baros ya. Halo, selamat malam.
2: Halo juga, malam diselamatkan. Kencan Mitra Fortuna FM genjreng e.
0: Aren.
2: Iya Bang Haji.
0: Aduh, Aren teh kemana nih baru muncul.
2: Ada dari tadi juga.
0: Kok ada, kirain.
2: Oh, ngintip weh, dengerin manco selalu.
0: Kirain tuh habis jalan-jalan.
2: Jalan-jalan ke Singapura, ke Madinah. Bang Haji.
0: Apa?
2: Kangen.
0: Aduh, engen.
2: Tak kenalan no, Edwin tuh jadi edannya.
0: Bukannya.
2: Pang iya tuh Bang Haji pang nih ukuran
0: mau jadi mungkin gitunya.
2: Untuk kumahnya Aren mah biar sendiri saja weh atau enak mah.
0: Udah sementawis mah kenal lah.
2: Bukan sementawis dan selamanya.
0: Sementahun.
2: Ini teh bibir tersenyum hati menangis biarin dah hati mah ada yang taunya.
0: Iya hati luka gitu siapa yang tahu.
2: Itulah pokoknya mah. Lagunya pengen ini Bang Haji.
0: Apa?
2: Jangan Hianati dari Liodra ya.
0: Oh, tadinya boleh.
2: Boleh ya?
0: Boleh.
2: Buat yang barusan Kang AM, Kang AM atuh tong dibilang jeung lembur lah jadi mungkin namahan banyaknya. Buat Kang AM ya. Buat Manini, buat Mami Papi, buat Temeliandri, Mais juga, Teh Olivia Senja, selamat malam, semoga sehat selalu bareng keluarga. Buat Mama Rindu, buat Kang Joko Tangu yang punya lauk banyak di pelabuhan. Buat wah kita semua ya, ada wah istri wah pemegat, selamat ini malam. Buat Kang Deden Bantos, Kang Elibra tercintanya.
0: Enggak ada
2: tadi
0: lagunya.
2: Tadi ada Teh Yuni Tanjung Sari ya.
0: Kumaha lagunya tidak ada nih, jangan hianati.
2: Nggak adanya.
0: Liodra
2: kalau nggak ada mah ini weh tuh ah mencintaimu adalah takdirku duka nu mana duka rengiat duka doma.
0: jangan hianati aku ya.
2: Ya.
0: Pakai K hianatinya.
2: Iya. Ada ya.
0: Ada Azlan. Azlan ya, ya. Yang nyanyi Azlan nih.
2: Ajaran benar.
0: Sok atuh.
2: Buat itu tuh Mama Syam, buat Teneng Sipa Sapa, buat Pok Nuruh, Kang Basar, Kang Santana, no kaset, si gua ngaji magelinya. Kang Santana teh buat Kang Ujengjai, buat Pak Ben, buat Bang Len ya. Buat semua aja deh yang lagi pada nyimak, pada dengerin tanpa terkecuali ya. Mama Yati Bali juga bareng Teh Anibar spesial. Buat Bang Haji yang lagi tugas, tetap semangat, sehat selalu, mau tugas sampai tuntas.
0: Amin.
2: Paling sayangnya tetap aja buat si Nochan bareng si Au. Terima kasih Bang Haji ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Aduh. Waktu tinggal 11 menit lagi, kita pamitan aja deh. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf dari Bang Hari apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja ya. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan di Kencan Mitra Fortuna. Sekaligus mengucapkan, tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara Fortuna di mana saja berada. Nama saya Deden Gembol Aldianto yang beralamat di Taman Bakti. Kalau Anda ingin mendengarkan radio yang paling genjreng, pantang saja 90,7 Fortuna FM, Radio Fortuna Panggenjrengna di Sukabumi. Jangan kemana-mana ya, dan jangan pindah channel. Pokoknya genjreng.

Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan ke dalam surga disebabkan oleh kemuliaan, ketulusan niat, dan hati yang saleh siapa saja yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Barang siapa membaikkan niatnya, maka Allah akan menjadikan baik lahiriannya.

0: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.
1: Kasih, apa kabar?
2: Baik.
1: Setelah ku pikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih lembut

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM. Radio Panggenjrengna di Sukabumi.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya, bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan imanmu.

0: Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM, radio pabrik rena di Sukabumi.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lejeng enjing, sudah Fortuna sadayana diaturan nuhun disarengan lejeng enjing kang sudah Fortuna anu nuju manco payunan radio. Atanapi di kapingan 5 Juli 2020 genap ya di dinten Mingon. Happy weekend ya, selamat wilujeng liburan kang sadayana anu nuju libur. Anu nuju damel oge, sami kos pongki wilujeng damelan oge. Sok bari di tungguan bae di antosan oge. Bari saudara Fortuna sadayana anu atanapi bari ngupingkeun ngadangukeun kendang pencak mangga dugi gangkin tahu 8 enjing wae. Ya aturan nuhun kangun tos miskomis kalau sadayana nya kanu tos miskol teh aya Belajeng enjing abah darsa ti geopark celetuh nya terus oge diaturan belajeng enjing oge kanggo tos miskol oge aya mamah nini. Tearen wilayah anjing tearen diaturkan oge iya genang pencak teh kanggo teh meliani di puncak beuyeum mai salbintana marin oge nya ti kawasan Ekon. Terus oge telepias senja ti kalau beres disarengan oge sareng telilisna. Terus oge kang Anjas nya, terus oge kang Bang Lens, Pak Ben, ti Pak Ben teh ti Jampang Tengah nya. Terus oge kanggo Bang Lens, Siri Dogali. Terus kanggo kang Santana nu ti Gerbitung tapi ayeuna nuju di pasar. Nuju damel atanapinya. Kanggo sadayana oge nya tetehku ti Teh Jule oge kanggo nu di situ mekar. Kanggo sadayana atuh Deden Gembol, Deden Bantas, Deden Galon api Udin. Terus oge kanggo Teh Citra sareng Kang Pajrina wilujengan encing kanggo sadayana. Ayo urang kakawin lah ya urang kenangkan pecak tetapi di acara kenang pecak Fortuna FM digenjreg.